0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ada Rifki Raffi, salam juga nih
1: Nabil Badali. Salam sehat semuanya.
0: Pagi katanya. Kakak. Terus juga ada Rifki Fahroni sama Pais.
1: Nanti
0: kita akan live juga di tempat saya, tapi nanti
1: dulu ya, mengumpulkan.
0: Iya nih, saya lagi nangkepin nyawa-nyawa saya nih di kiri dan ke kanan. Iya, masih tersisa 97 lah lagi.
1: Alhamdulillah
0: masih
1: ya.
0: Di luar. Kan
1: 9 100. Nyawanya udah diambil alama sih.
0: Nah, nah itu sudah. Ada 9 nyawa. Walau denganmu saja
1: percuma
0: saja gitu ya.
1: Sahabat Suara, abis ini kita bakal balik lagi dengan Ngobras. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan juga Hirja di Suara Seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Balik lagi di Suara Seru ya, bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Formasi tetap sama namun nuansa baru ya. Hai.
0: Oke, ini ada siapa itu?
1: Aku pun nama.
0: Pagi Kak Ijin. Saya lagi sakit. Oh iya sudah, apa pulang aja ya.
1: Enggak, dia mau request. Oh, Kak Ijin sakit.
0: Weh, udah siap.
1: Aduh, masuk. Kita cariin lagunya dulu ya.
0: Nanti kita akan puterin juga. Tapi sampai Suara ya, ngomongin di Ngobras hari ini, mungkin kita banyak sekali mendengar di luar sana ya berita-berita artis-artis cantik. Seperti siapa, Sa?
1: Tasya Farasya, selebgram tuh. Anya Geraldine, selebriti, aktor juga. Sama siapa tadi satunya?
0: Raisa.
1: Raisa, katanya jarang mandi katanya.
0: Hah?
1: Gak gitu suka mandi.
0: Hah? Kok bener? Bisa sebaring secantik itu ya?
1: Bener, waktu itu ada di podcast mana tuh Anya katanya hari ini aku gak lagi gak mandi katanya gitu.
0: Dia bilang hari ini aku lagi gak mandi gitu.
1: Gak keringetan, gak kotor kata dia gitu. Ngapain mandi? Kalau Tasya Farasya tuh kayak cuman misalnya seminggu bisa dua kali pernah dia mandi. Hah? Dua kali pernah mandi.
0: Seminggu dua kali doang
1: yes.
0: Mandi.
1: Dan dia tuh biasanya kalau mandi tuh malam.
0: Nah, malam.
1: Iya, jadi malam terus ketemu pagi, udah gak mandi lagi, udah dingin aja badannya, udah bagus. Mungkin yang pertama yang mempengaruhi itu karena mungkin di ruangannya dingin banget. Okay. Ya, full AC mungkin. Terus ya katanya dia biar kulitnya juga enggak kering kalau pakai sabunan terus.
0: Nah.
1: Ini sabunan kena sabunan
0: kering. Kering ya. Jadi hari ini ya sama Suara ya.
1: Aduh, lucu banget, Jar. Aduh, hai.
0: Kita akan ngobrol bukan tentang Ariel Tatumnya, ya kan? Bukan sorry.
1: Kok Ariel Tatum? Ini lagi ingat Ariel Tatum abis apa nih?
0: Kayak Rido aja. Udah lama gak chatan.
1: Udah gitu. Gak chatan ya, gak interaksi ya.
0: Iya, sombong banget nih sekarang.
1: Gak, dia sibuk ya.
0: Iya, makanya itu. Anya Geraldine.
1: Anya Geraldine.
0: Raisa.
1: Dan Tasya.
0: Sama Tasya.
1: Farasya.
0: Farasya ya. Jadi kita ngambilnya tentang jarang mandinya nih.
1: Iya. Kamu.
0: Sahabat Suara tuh paling lama gak mandi.
1: Tahan
0: gak
1: mandi. Berapa hari sih?
0: Berapa tahun ya?
1: Bertahun-tahun agak bepasir ya.
0: Ya kamu ada tahu?
1: Iya kan?
0: Iya ada orang yang itu kan dia nggak mandi berapa ratus hari, berapa tahun bahkan.
1: Bener.
0: Pas dia mandi langsung sakit.
1: Nah ada ya.
0: Aneh banget.
1: Dalam mengakena air soalnya suhunya iya. Mungkin nggak bisa nyesuaiin sih.
0: Kamu nggak di WhatsApp sebetulnya.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Tuh, ya kan? Teman saya di sebelah nih udah udah nutup selimut. Irjan! Irjan!
1: Bah.
0: Irjan!
1: Saya muncul lagi sempat suara.
0: Tadi sempat masuk alam mimpi enggak?
1: Belum. Sempat. Ya? Kalau bawah sadar saya melihat diri saya di situ tidak mandi berjam-jam.
0: Waduh! Ya. Tapi pada kenyataannya di dunia nyata kamu bisa tahan.
1: Waduh.
0: Gak mandi itu bisa gak berhari-hari?
1: Gak bisa, saya sumpah.
0: Sumpah saya juga gak bisa. Saya bahkan bisa mandi itu dulu-dulu nih ya, zaman-zamannya dulu. Saya bisa mandi itu bisa 4
1: lengket
0: kali.
1: Lengket gitu kan, Sa?
0: Iya.
1: Iya kan, kalau gak mandi itu merasa kita kayak lengket. Jadi kalau kita ke dinding tuh rasa nempel gitu.
0: Nah, apa yang ketempel kulitnya kulit kan?
1: Gitu, kerasa kita kayak, kenapa nih?
0: Nah, kita gak tahu Mora nih.
1: Kalau Mora mandi paling lama bertahan berapa lami?
0: Berhari-hari.
2: 4 hari.
0: Wadah.
2: Pernah.
1: Kok bisa? Mau?
2: Karena waktu itu lagi di Malang.
0: Oh, dingin.
2: Iya, dingin.
1: Terus itu ada melakukan aktivitas kayak jalan-jalan
2: enggak? Ada. Cuman diam di kos aja.
0: Oh, di kos.
1: Di kos siapa?
2: Kakakku lah.
0: Oh, di kos kakaknya. Sama-sama enggak mandi tuh.
2: Sama-sama enggak mandi.
0: Buset ya. Tapi emang dingin sih.
1: Enggak muntah kan berdua tuh. Gak muntah
0: di ya kan berdua. Dia udah kebal kan hidungnya.
1: Kebas.
2: Sudah kebas deh hidungnya.
0: Tapi mungkin karena dingin juga jadinya gak keringetan kali ya. Kan kalau
1: 4 hari. Tapi kan 4 hari.
2: Ya tetap ganti daleman lah.
0: Iya.
1: Enggak maksudnya tahu tetap ganti daleman. Cuma
0: tapi
1: kan
0: ber AC juga. Enggak.
2: Pake kipas angin aja. Karena emang dingin.
0: Emang dingin,
2: udah.
0: Parah, dingin parah.
1: Dingin parah,
0: ya.
1: Parah sih. Sa. Dingin bener. Parah sih. Tapi gak mandi ya.
0: Bisa ya.
1: Bisa ya.
2: Bisa.
1: Kalau belanja makan itu apa? Ini aja. Order aja.
0: Uh-uh. Dia kan parfumnya banyak.
1: Oh iya, dia mau
0: koleksi parfum. Koleksi parfum banyak banget sih Mora ini.
1: Oh,
0: sama suara.
1: Jadi
0: pagi Bintang Sakti.
1: Halo pagi-pagi
0: Bintang
1: kakak.
0: Sakti bisa bertahan mandi berapa hari enggak mandi?
2: Enggak mandi
0: berapa hari bisa tahan?
1: Ini udah jalan 3 tahun sih Kak.
0: Ya Allah.
1: Beda ya.
0: Mana nih? Kok enggak jawab sih?
1: Sabar. Kalau aku tadi ya
2: sehari tadi ya.
1: Iya, sehari itu pasti ada mandi lah.
0: Itu pun karena kalau saya sehari enggak mandi sakit berarti.
1: Oh, iya betul.
0: Sakit.
1: Ya,
0: sakit.
2: Benar. Sama.
0: Ya kalau di Banjar kayaknya enggak bisa deh enggak
1: mandi. Lumpuh lalu dah kayak itu, saya lumpuh lalu kalau enggak apa-apa. Nih sahabat suara.
0: Kena air juga sakit.
1: Itu aja enggak enak banget. 2 hari lah katanya.
0: 2 hari itu aja enggak enak banget katanya. Gerah dan gatal.
1: Ya kan?
0: Pernah juga sih mungkin seminggu enggak mandi karena apa? Cacar.
1: Apalagi cacar banyu.
0: Wah. Air enggak boleh.
1: Kadang kalau kena banyu jar sahabat suara air.
0: Benar tuh. Oh, buat kamu kira-kira
1: berapa
0: hari enggak mandi ya sahabat suara. Gabung dengan aksesan Hirzan ya.
1: Yes, di WhatsApp ya di 0811 993 3901.
0: Cacar sekalinya.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Suara Seru, masih bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Hirzan,
1: ya,
0: kamu mau tanya sama kamu.
1: Apa?
0: Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, aduh tiba-tiba internetnya ini loh lemot?
1: Oh iya iya iya iya, sering banget juga, Sa.
0: Tuh kan, sering kan.
1: Iya, apalagi kayak saya kan biasa video call ya.
0: Oh iya kan, kamu apalagi kan kebutuhan kamu video call. Oh,
1: apalagi iya. Kan meeting zoom-zoom gitu kan.
0: Bener.
1: Lewat platform gitu.
0: Bener.
1: Kadang keganggu jadi pusing, Sa.
0: Nah gimana, iya sih, ya? Iya bener banget. Nah tapi sekarang itu gak perlu khawatir lagi ya, sahabat suara dan juga Hirzan Anggoro. Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi ya. Rumah, dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Nah ini cocok banget dong buat streaming gaming gitu ya.
0: Iya gitu maksudnya.
1: Streaming, gaming, kerja lalu belajar online sampai video call sehari-hari ya, Sa.
0: Bener banget, dan ada promo menarik khusus pelanggan baru nih. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 saja. Setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light ya, dan catch play plus buat hiburan juga sambil kerja di rumah.
1: Nah menarik banget nih. Terus kalau mau langganan itu gimana sih caranya, Sa?
0: Buat langganannya tuh kamu bisa hubungi WhatsApp aja ya. WhatsAppin okay, WhatsApp, aja boleh, di 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya aja di 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Beri Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscape.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restoran. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restoran. Loon, where elegance begins.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia masih di Suara Seru ya. Dia bersama Aksaisa dan juga Hirzan Anggoro, sahabat yes. Suara. Mm-hmm. Ini ngomongin soal mandi. Hirzan gak betah sebenarnya gak mandi kecuali pas lagi sakit. Yang emang gak boleh mandi, ya kita gak mandi. Sama, iya. Berarti tetap
1: kurang
0: persepsi
1: lebih.
0: Sama ya.
1: Kita kurang lebih.
0: Apalagi kita di Banjarmasin tuh kayak panas, lembab kayak gitu. Kayaknya gak kuat deh kalau gak mandi. Kalau
1: tipikal yang cepat keringatan, Sa.
0: Bener, jadi, sama-sama banget.
1: Iya kan? Kalau tipe yang cepat keringatan gak mandi tuh aduh, gak deh gitu.
0: Gerahnya ya. Gerah bos
1: nah,
0: ya.
1: Nah, mungkin sahabat suara bertanya-tanya. Emang ke Hirzan kasesa mandi itu tuh disarankan berapa hari gitu ya?
0: Betul.
1: Atau berapa kali gitu? Nih, yang disarankan nih untuk mandi itu ya 2 kali lah dalam sehari sahabat suara.
0: Maksimal minimal.
1: Waktu yang paling ideal juga untuk mandi adalah pagi setelah bangun tidur dan sore setelah beraktivitas.
0: Betul.
1: Kalau malam gimana ke Hirzan kasesa?
0: Yes.
1: Umumnya sih orang berpendapat kalau mandi di malam itu nggak baik untuk kesehatan, terutama karena bisa menyebabkan penyakit rematik, Sa. Dan ternyata menurut seorang dokter bernama Dr. Aditya Kwe, hal ini adalah mitos.
0: Oh, hal ini mitos. Betul. Ya. Cuman mungkin orang nakut-nakutin pakai rematik tuh biar nggak pada mandi malam aja.
1: Makanya.
0: Tapi ada yang ngomong ya, kalau dari segi ininya ya, kita sebagai ada yang ngasih tuh dia tuh kayak ngasih sarannya itu berdasarkan jamnya. Jadi kayak misalkan paling bagus kan pagi tadi.
1: Iya.
0: Pagi sepagi-paginya tuh enggak apa-apa tuh. Kayak habis subuh kayak gitu enggak apa-apa tuh. Tapi kalau udah jam 11-12 itu katanya udah enggak sehat mandi juga.
1: Nah, aku mandi segitu lagi kemarin-kemarin.
0: Saya juga segitu lagi.
1: Iya.
0: Terus siang-siang kan juga enggak disarankan. Habis itu kalau enggak salah tuh kalau saya enggak salah ya, kalau enggak sebelum asar atau sesudah asar kayaknya enggak boleh.
1: Iya,
0: yang nggak baik, kurang-kurang baik katanya.
1: Iya, aku pernah dengar tuh.
0: Sama malam juga kayaknya nggak bagus. Kalau mau tuh mandi pagi lagi aja.
1: Iya, tapi ternyata kan udah dijawab nih, gitu.
0: Bener.
1: Kan. Gak ada kaitannya sama sekali dengan rematik, karena rematik sendiri adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh kelainan genetik sahabat suara.
0: Betul.
1: Nah, kalau mau juga malam hari mandi dengan air apa kayaknya kesesa?
0: Anget aja.
1: Air anget aja, pakai teh anget juga.
0: Bener. Hah? Ambil minum gitu?
1: Iya, mandi ambil minum.
0: Enak
1: sambil menyelam, minum teh hangat.
0: Di bathtub enak itu.
1: Nah, ada kah bathtubnya yang kosong?
0: Hirzan punya bathtub.
1: Tapi kira udah paham.

0: Ganti Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, suara seru sahabat suara. Ada Yanto di Banjarmasin di WhatsApp kita nih. Paling lama sih 2 hari gak mandi.
1: Itu juga karena lagi camping dan susah cari air.
0: Iya sih.
1: Ya bertahan hidup ya, insting bertahan hidup.
0: Bener.
1: Ada Anis di Banjarmasin. Kalau aku pernah sehari penuh gak mandi pas lagi sakit dan cuma istirahat di rumah aja. Berarti kurang lebih kayak kita ya, saya.
0: Bener.
1: Terus juga ada Pip di Banjarbaru. Aku termasuk yang wajib mandi tiap hari. Mandi wajib tiap hari. Mandi
0: wajib, termasuk okay. Yang wajib mandi. Oh, wajib mandi.
1: Oke, wajib mandi. Jadi paling lama cuma sehari kalau kepepet.
0: Oh, kalau kepepet. Kenapa harus kepepet?
1: Iya, nanti saya kepret.
0: Nah, udah kan puas. Sahabat suara yang ada di TikTok kita ya.
1: Boleh dong gabung-gabung, sapa-sapa kita dong, tap-tap layarnya dong.
0: Juga. Gimana tap-tap layar tuh?
1: Di layar handphone kamu ya sahabat suara.
0: Sahabat
1: ya.
0: Suara, Ida masuk tadi di sini pagi ada
1: pegawai ya, bisa
0: Ida mencari banner. Tadi menelpon, apa nih menelpon lewat apa nih?
1: Ini apa? Boleh diangkat.
0: Sahabat suara kalau telepon lewat WhatsApp aja ya boleh. Angkat dulu. Oke. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo Kak.
1: Halo Kak.
0: Tadi bisa dibantu Kak.
1: Halo. Oh iya iya. Nih.
0: Main musik nih.
1: Deh. Halo.
0: Habis pulsanya. Sahabat suara nelponnya di WhatsApp aja ya. Di 0811993391 ayo kita tunggu dulu aja ya, kita tunggu dulu ya.
1: Ya, kita akan buka kembali di sesi selanjutnya. Ini dia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Sahabat Suara, ada info penting nih dari PLN, khususnya buat kamu yang berada di sekitar proyek pembangunan gardu induk PLN UPP KLT 4 di wilayah Satui, Selaru, dan Sebuku. PLN lagi fokus meningkatkan keandalan listrik di Kalimantan Selatan supaya listrik makin stabil, makin andal, dan tentunya makin terang untuk masyarakat. Tapi di balik pembangunan itu, ada satu hal yang jadi prioritas utama, yaitu keselamatan. Karena selama proses pembangunan berlangsung, akan ada aktivitas mobilisasi alat berat dan kendaraan proyek berukuran besar, mulai dari trailer, ekskavator, sampai pengangkutan material berat. Jadi, buat kamu yang melintasi di sekitar area proyek, hati-hati ya, terutama terhadap titik buta kendaraan besar. Sopir truk kadang tidak bisa melihat kendaraan yang terlalu dekat di samping atau di belakang mereka. Jaga jarak aman, minimal 10-15 meter, dan jangan memotong jalur alat berat yang sedang bermanuver. Selain itu, selalu patuhi rambu-rambu K3 dan arahan petugas di lapangan. Dan yang gak kalah penting, pastikan anak-anak kita tidak bermain di sekitar area proyek, serta hindari parkir sembarangan di sekitar jalur keluar masuk kendaraan proyek. Oh iya, ada hadiah menarik juga nih buat kamu sahabat suara. Caranya gampang banget, langsung aja kirim pertanyaan kamu dengan nge-DM Instagram PLN UPP Kalbaktim 4 di @pln.uppkalbaktim4. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari PLN. Utamakan K3, salam keselamatan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh PLN Persero UPP KLT 4.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Oh, salah.
1: Makan saya bilang kan suara.
0: yang itu.
1: Pengen banget suara santai terus.
0: Suara seru hadir sahabat suara di pagi ini. Kamu ditemani anak Sesa dan Hirzan Anggoro ya. Sampai seterusnya ya sahabat suara. Chat buat yang baru gabung nih.
1: Awas aja.
0: Gak usah pada tanya-tanya lagi. Iya benar banget. Sesa dan Hirzan hadir kali ini di Suara Seru.
1: Ya ini mulai kemarin kita informasikan juga ya. Kalau kita nih adalah
0: Superman and Supergirl.
1: Yes, jadi kita di apa ya sahabat suara di minggu ini gitu ya. Di minggu ini kita sudah meresmikan kalau Hirjan dan Aksesa itu menjadi penyiar di Suara Seru.
0: Betul.
1: Dan sebaliknya Rama dan Adi itu menjadi penyiar Suara Santai.
0: Betul. Jadi ojo ditakon.
1: Ya. Kali aja sampean gitu ya.
0: Ini buat pendengar-pendengar yang
1: wong Jawa.
0: Jawa kabeh ini.
1: Piye iki?
0: Kok Rama karo Adi
1: karo
0: Raine
1: karo,
0: gitu ya?
1: Oh ya, Raine. Oh, rapopo. Raine piye?
0: Es penting Raine. Raine.
1: Raine
0: ganteng dan ya, cantik.
1: Betul. Penting cangkemmu Penting cangkemmu ya. Oke, di sini jangan kemana-mana ya.
0: Yes.
1: Sahabat suara, yang penting apa? Mandi.
0: Mandi jangan lupa pagi hari itu biar seger ya. Tapi kalau habis olahraga jangan sampai nggak mandi, nanti pertumbuhan bakterinya ada di ketek-ketek ya. Betul. Di lipatan, area lipatan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nanti jadi sudahlah.
0: Apa baunya kayak bau apa ya?
1: Bau menyengat.
0: Enggak, baunya kedengaran.
1: Emang besiul baunya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara, suara
3: Warga Indonesia. Indonesia.
4: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat datang di mana, Hirzan?
1: Di Inspirasi Pagi-Pagi.
0: Wow, seminar bareng Hirzan dan Aksesa.
1: Oke, jadi di Inspirasi Pagi hari ini ya, sahabat suara ya. Memang di dunia tanah air ini, dunia tanah air cinta-cinta ini, dunia ranah musik
0: khususnya.
1: Itu memang.
0: Kok bisa memang sampai berapa kali itu?
1: Karena orang ini, sudahlah. Untuk prestasi, untuk cerita,
0: karya,
1: bahkan di masa mudanya beliau dulu,
0: no debat.
1: Siapa sih yang nggak tahu sama Eko Patrio?
0: Iya sih, Eko Patrio tuh siapa sih yang nggak tahu ya?
1: Betul.
0: Parto Patrio juga.
1: Siapa yang nggak tahu?
0: Akri, tahu nggak?
1: Tahu Akri.
0: Akri tahu.
1: Akrilik kan?
0: Akreditasi. Kenapa kasih kamu tiba-tiba terlintas di kepala Eko Patrio nih? Kenapa sih?
1: Ingatan aja gitu sama
0: kamu. Salut ya sama perjalanan Eko Patrio sampai akhirnya menjadi anggota dewan.
1: Iya, luar biasa gitu kan Eko Patrio tuh. Kan lucu banget ya.
0: Lucu banget
1: iya,
0: sih.
1: Iya, tapi bukan Eko Patrio yang akan kita bahas.
0: Bukan, itu
1: karena
0: cuman,
1: saya bilang kan kiprahnya di waktu muda dulu tuh sangat mencengangkan.
0: Bener, mencengangkan. Kalau Eko Patrio dulu lawak banget.
1: Iya.
0: Sekarang udah ngelawak lagi.
1: Nah, kalau yang ini sekarang ngelawak banget, dulu ngelawan. Please welcome Iwan Fals.
0: Selamat datang.
1: Datang Mas Iwan.
0: Mas Iwan di studio kita.
1: Gimana kabarnya? Baik.
0: Lagi kenapa suaranya Mas Iwan?
1: Ini lagi agak berat aja.
0: Lagi penguasa-penguasa ya.
1: Lagi
0: beri hamba bu uang ya.
1: Jadi memang lagi banyak pesawat tempur di tenggorokan saya.
0: Oh wow. Aduh, itu gak harus vitamin C sih.
1: Bento kan.
0: Ngomong soal moral gimana nih? Ngomong keadilan.
1: Umar Bakri naik sepeda.
0: Cakep. Malam pantun. Sampai suara hari ini kita akan ngebahas, gak ada Iwan Fals di studio kita.
1: Tapi kita akan ngebahas Iwan Falsnya.
0: Tapi kita berharap juga sih beliau bisa hadir di sini ya.
1: Nget sih kalau
0: saya merinding sih pasti kalau bisa ngobrol langsung sama Mas Iwan Fals.
1: Starstruck gitu namanya ya.
0: Starstruck.
1: Ih,
0: kita ganti itu dong.
1: Apa?
0: Kita ganti program Starstruck.
1: Boleh, kita harus datang artis-artis ya.
0: Iya.
1: Tuh aja pikirin kamu mau. Jadi, pikirin kita harus ada datang nih high five.
0: High five gitu-gitu.
1: God
0: kita
1: bless,
0: harus ada Starstruck. Ya, jadi kayak semua ngelihatnya Starstruck dulu, enggak bisa ngobrol dulu. Jadi satu talk, dua talk tuh diem.
1: Udah. Karena bayangin aja gitu ya, sahabat suara kalau misalnya Iwan Fals sudah benar ada di Iswara Banjarmasin.
0: Benar.
1: Beliau kan dikenal dengan lagu-lagunya yang kritis, suaranya yang khas dan cara beliau bercerita lewat musik. Itu kayaknya one in million banget.
0: Bener, tapi seberapa?
1: Sebenarnya
0: Om Iwan ini gimana sih perjalanan hidup beliau sampai akhirnya bisa menjadi sosok besar yang dikagumi, yang bahkan menginspirasi gitu ya. Bahkan sekarang tuh saya dengar ya, setiap beliau mampir perform di mana selalu ada satu pohon yang ditanam di kota atau tempat tersebut.
1: Betul, betul.
0: Gila ya, keren ya.
1: Ya, dia punya misi yang besar untuk luar Indonesia biasa. Berarti ya, sahabat suara. Kalau sahabat suara tahu tentang cerita-ceritanya dari Mas Iwan Fals, yuk gabung di WhatsApp di 0811993301.

0: Suara FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia sudah bersama tahu. Hirzan dan juga Seisa.
1: Sudah tahu belum?
0: Belum.
1: Kalau belum tahu kita kasih tahu.
0: Apa emang?
1: Sahabat Suara, siapa yang baru tahu kalau nama asli dari Mas Om Iwan Fals ini Virgiawan Listanto.
0: Listanto apa
1: Listanto? Listanto.
0: Listanto.
1: Bener. Oh. Virgiawan ya. Ini lahirnya bulan apa nih? Virgo kah zodiaknya?
0: Iya. September.
1: 3 September ternyata.
0: Masuk ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak sih.
0: Pengen, mungkin emak atau orang tuanya pengen tinggal di sana.
1: Iya,
0: di Virginia.
1: Virginia. 3 September beliau lahir ya, 1961 ya. Ah, umur-umurannya my father juga ya. Tapi my father 65.
0: Oh, masih adik tingkat berarti ya.
1: Benar. Tapi katanya masa kecil beliau itu enggak cuma dihabiskan di Jakarta aja. Jadi beliau ini sempat tinggal di Bandung. Bahkan you know what? Ya, sahabat Suara, buat yang ngefans mungkin tahu ya. Om Iwan ini pernah tinggal di Jeddah, Arab Saudi selama 8 bulan.
0: Wow, dan uniknya waktu pulang dari Jeddah bukannya bawa oleh-oleh air jam-jam kayak kebanyakan orang ya. Malah Iwan Fals kecil justru membawa gitar kesayangannya dari Jeddah ke Indonesia.
1: Gak bisa ketinggalan gitu ya.
0: Jadi memang udah kelihatan banget dari kecil tuh memang kecintaan beliau terhadap musik itu sangat menonjol sekali.
1: Bener. Dan sejak umur 13 tahun nih sahabat Suara, Iwan Fals ini udah mulai ngamen juga di Bandung.
0: Ih, bayangin aja dulu kan masih remaja.
1: Bener.
0: Udah tampil
1: depan
0: gitu ya.
1: Bener sih.
0: Dengan bernyanyi sambil membawa gitar kesayangannya tadi ya kan.
1: Jadi dari situ ternyata bakat musiknya Om Iwan ini terasah ya. Bahkan beliau juga pernah tuh tampil juga di masa-masa itu ya, di acara pernikahan dan berbagai acara sosial lainnya. Nah, ini saya penasaran nih, di acara pernikahan ini membawa ini lagu apa nih? Oh, lagu itu ya, Kemesraan kali ya.
0: Kemesraan ini. Denting piano ya.
1: Denting piano. Itu enggak sih?
0: Salah ya.
1: Izinkan aku
0: sayang kamu.
1: Izinkan aku menyayangimu sih, kayaknya sedih ya.
0: Aku sayang kamu.
1: Oh ya, yang
0: gampang naik darah
1: itu lagu andalan Hirzan banget.
0: Nah. Itu kan. Nah, jadi ya kita bisa tahu ya sahabat Suara, ternyata panggung pertama beliau itu adalah jalanan.
1: Wah.
0: Gila kan, gila. Jalanan loh.
1: Jadi kayak gimana ya kalau orang tuh gimana ya kalau di jalan ada. Itu kan kalau kita perform di panggung, kita pasti berharap ada yang nonton terus notice kita gitu. Tapi kalau di jalan itu kan sebenarnya kita sebenarnya nggak
0: harus di notice ya,
1: nggak punya harapan di notice.
0: Betul.
1: Tapi kita justru yang harus ngadepin situasi di jalan kan, biar orang-orang tuh notice ada kita. Tapi susah lah ya, maksudnya
0: ya, kan harus unik ya.
1: Bener. Tapi kalau zaman dulu mungkin beliau adalah salah satu yang paling berani bisa perform di jalan. Tapi kalau di zaman sekarang, kamu pasti udah tahu kan, di bundaran mana aja pasti ada yang live TikTok.
0: Iya asli.
1: Bahkan sekarang nih ya, misalkan di bundaran mana nih atau jembatan Basit nih ya, itu bisa ada 3-4 orang yang
0: live TikTok.
1: Jadi di misalnya depannya ini, belakangnya ada lagi.
0: Aduh, itu
1: luar biasa ya. Berarti itu udah menjadi inspire banget ya sampai terpelopor. Tapi dulu enggak di live streamingin. Gitu aja. Kalau kita jujur-jujuran nih.
0: Jujur.
1: Jujur. Kita dengerin ya.

0: on the stage.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
7: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Buset. Di lagu ini gak ada busetnya tapi.
1: Astagfirullahaladzim, sorry Novia Bami.
0: Gak ada busetnya nih.
1: Sorry banget, ternyata gak ada busetnya.
0: Udah gak ada buset, gak ada lagi. Iya. Balik lagi.
1: Kita ke pagi-pagi.
0: Kita
1: masih pagi ya.
0: Bener, kita tuh kayak ngebahas tentang Iwan Fals tadi ya. Cuman yang pastinya juga banyak kegiatan-kegiatan yang seru yang harus kamu ikuti nih. Masukin aja di list kamu.
1: Betul.
0: Di tanggal 25 Juli nanti 2026.
1: Emang ada apa tuh?
0: Ada pesta kuliner kecap sedap Sahabat Suara di Lapangan Murjani Banjarbaru.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, jadi untuk kamu yang pengen nonton seru-seruan di sana, ada tiketnya yang harus kita bayarkan.
0: Harus dong.
1: Rp30.000 saja.
0: Rp30.000 saja.
1: Betul, kita bisa dapetin banyak keuntungan mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, terus juga goodie bag sampai kesempatan foto seru-seruan di photo booth yang sudah disediakan.
0: Nah, gak cuman itu ya, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap juga untuk memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng sama keluarga, sahabat, dan juga pasangan kamu.
1: Nah, jadi buat yang jago masak wajib ikutan master sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim terdiri dari dua orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim ya. Untuk kamu ini jadi bisa mendapatkan 2 tiket langsung ya. Lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 cilemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit lalu dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
0: Gak cuma itu aja, kamu juga bisa nonton demo masak kecap bersama Chef Wilgos juga.
1: Betul.
0: Yang paling tunggu-tunggu ini dia, sedap konsert yang diberikan oleh Hi-Fi dan juga Mocha ya. Bayangin aja bisa nikmatin kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan artis-artis favorit kamu dengan lagu-lagu hits mereka.
1: Jadi segera amankan tiket kamu di loket.com juga, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Informasi lebih lanjut hubungi saja di 0811307809.
0: Yos.

0: HI Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita di pagi-pagi inspirasi ini ngobrol tentang sosok Mas Iwan Fals yang sangat-sangat legenda ya.
1: Betul.
0: Bukan berarti kita tuh bilang legenda tuh bukan berarti orang yang legenda itu kan
1: udah wafat, bukan.
0: Tapi bener. Karena apa ya? Jasa beliau mungkin ya.
1: Benar.
0: Di ranah musik gitu.
1: Bener.
0: Ya Sahabat Suara.
1: Bahkan kadang-kadang ya kalau kita seumpama pengen bikin tribute tuh solo orang harus enggak ada dulu baru bikin tribute.
0: Iya, padahal enggak juga.
1: Enggak juga. Dulu almarhum Glenn Fredly tuh pernah
0: bikin tribute.
1: Ngomong-ngomong,
0: okay.
1: Dia pernah ngomong kayak kalian bikin dong tribute lagu-lagu gue katanya. Terus sebelum dia meninggal.
0: La ilah.
1: Maksudnya belum dia meninggal ya. Tribute dong katanya gitu. Maksudnya jangan sampai gue enggak ada dulu tribute aja sekarang enggak apa-apa.
0: Oh, dia gitu. Mungkin pengen lihat
1: secara langsung. Maksudnya pengen lihat orang-orang ngebawain lagu dia tuh kayak gimana gitu.

0: Tapi kalau ngomongin selain tentang musik, Iwan Fals ini juga jago banget di bidang olahraga ternyata.
1: Nah, jadi beliau ini udah pernah juara 2 karate tingkat nasional dan bahkan sempat melatih karate di kampusnya, yaitu Sekolah Tinggi Publistik. Dan gak cuman itu, beliau juga aktif di berbagai cabang olahraga lain kayak silat, judo, sepak bola, basket, bahkan voli ya. Memang beliau ini sangat multi talenta.
0: Aktif banget ya, Bun.
1: Iya.
0: Nah, fun fact-nya sebelum dikenal sebagai seorang Iwan Fals, beliau ini sempat beberapa kali ganti nama panggung juga ternyata. Mm-hmm. Apa sih gitu aja juga ya? Kan kemarin Aksesa udah.
1: Age?
0: Age udah kan.
1: Seisa?
0: Udah pernah juga.
1: Sei?
0: Sapi dong, kalau saya sapi enak dong kalau kayak gitu. Allah.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food,
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, still into you. Menjadi akhir dari segmen inspirasi kita. Inspirasi yes. pagi-pagi
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Benar. Ini Sahabat Suara, Iwan Fals ini memang adalah salah satu nama besar yang memang perjalanan karirnya juga, wah, dari yang mungkin pro kontra kayak gitu ya, tapi tetap bisa berdiri sampai hari ini dengan nama yang baik, itu sih luar biasa banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Dan mungkin ini ya, Sa, yang terakhir deh dari yes. kamu sama aku ya, yang terlintas kamu ketika mendengar Iwan Fals.
0: Yes.
1: Apa?
0: Yang terlintas.
1: Yeah.
0: Yang terlintas di kepala aku saat mendengar Iwan Fals itu ya pastinya lagu-lagunya sih. Karena lagu-lagunya itu banyak yang bagus, banyak yang keren. Pertama itu lagu yang Izinkan Aku Menyayangimu itu langsung Iwan Fals larinya langsung ke situ. Walaupun itu sebenarnya bukan beliau yang bikin ya, yang bikin kan Rika Ruslan. Hmm. Tapi nyawanya kalau dibawain sama yang lain tuh kayaknya nyawanya
1: itu ada di ketika Iwan Fals nyanyikan ya.
0: Bener. Sama mungkin selain lagu ini sih, orasi.
1: Orasinya ya. Bener sih.
0: Tapi waktu yang perform yang kemarin Jan yang
1: ya, itu keren banget.
0: Itu keren banget katanya.
1: Sumpah.
0: Sampai direkamnya sama suami saya kan. Bagus banget. Bagus banget.
1: Dia itu ya, Sa ya. Mm. Kalau menurut aku ya. Mm-mm. Menurut aku pribadi ya.
0: Yeps.
1: Iwan Fals itu kemarin tampil itu bukan konser musik.
0: Tapi
1: festival budaya.
0: Festival
1: budaya. Ya. Gila.
0: Keren banget.
1: Itu
0: kayak udah bukan sekedar uang dan uang lagi ya, tapi memang ingin memberikan suguhan yang luar biasa gitu ya. Okay. Terima kasih Iwan Fals sudah memberikan banyak karyanya untuk Indonesia. Semoga banyak yang mengikuti jejaknya juga menjadi musisi yang aware juga sama budaya dan juga lingkungan. Wey.
1: Love banget sama Iwan Fals.
2: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Irzan dan juga Aksi Isa Putri. Mudah-mudahan kamu kembali nih, Sahabat Suara ya. Jadi

0: Pagi hari ini kirim salam tuh seperti biasa kita akan membacakan kirim salam kamu. Gabung di mana sih Sa, kalau mau kirim salam itu?
1: Di 0819933901 di WhatsApp ya, sahabat suara, kirimin aja salam kamu ke siapapun yang pengen kamu kirimin salam ya. Mau abang bakso, mau bibi nasi kuning, boleh selama nyampe lah insya Allah karena semua dengar kita kok.
0: Nah, kita tungguin sampai jam 11 siang.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscape.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu ada gak sih agenda liburan akhir atau awal tahun kayak gitu? Kalau Hirzan katanya tadi belum ada ya.
1: Saya tuh masih bingung, Sa, mau gimana gitu. Karena jujur saya mau menenangkan diri aja sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Dengan gak ngapa-ngapain, berbenah lagi.
0: Bener.
1: Harus hidup seperti apa sih? Gimana sih menjadi manusia yang bijak, manusia yang bertanggung jawab?
0: Agak dalam ya, ya pagi ini.
1: Maksudnya gak perlu bertanggung jawab untuk orang lain, untuk diri saya sendiri deh.
0: Bener.
1: Sampai
0: tapi kamu
1: gitu ya.
0: Kalau liburan tuh tipe kal yang backpackeran kah atau?
1: Gak juga sih, Sa.
0: Gak juga ya, koperan lah ya.
1: Enggak juga.
0: Gue gak bawa apa-apa.
1: Aku tuh biasanya, aku tuh paling malas bawa koper.
0: Kamu gak bawa apa-apa.
1: Karena menurut
0: oh beli di sana aja.
1: Ya enggak juga.
0: Biasanya kan kayak gitu ya.
1: Backpackeran itu kan yang terlalu banyak. Aku pakai ransel juga, cuma enggak yang terlalu gede-gede banget.
0: Kalau Yogi dia sampai segini nih.
1: Ya nutup kepalanya kan.
0: Nah, kepalanya
1: sampai orang bingung nih, kepalanya mana?
0: Kepala, pundak kok, lutut, kaki gitu.
1: Kirain kerja lagi tadi.

0: Happy Suara, suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
1: Nah bener banget tuh, ada promo menarik juga Nisa. Khusus pelanggan baru bayar langsung 4 bulan, cukup 650 ribu aja. Setara hanya dengan 160 ribu rupiah per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Nah, menarik banget ya. Terus kalau kita pengen langganan tuh gimana tuh Hirzan?
1: Langsung aja hubungin ke WhatsApp-nya di 0818 0800 5858, Sa. Atau kunjungi website-nya 1.xl.co.id.
0: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: get it now.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.
12: Apakah cinta masih sama jika kau tahu

0: 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita bacain dulu nih.
1: Oke, ada Febriana ya di Banjarmasin. Dia kepengen kirim salam buat teman-teman alumni SMP Negeri 2 Banjarmasin. Ada Fitri, Dona, dan juga Ilham ya.
0: Yeay, dan
1: salam sehat
0: nih,
1: selalu.
0: Ada gabung juga nih sahabat suara, ada Lesti. Mau kirim-kirim salam aja nih buat teman-teman di kantor yang lagi ngerjain deadline ya, biar cepat selesai nih, biar kita makan-makan siang nih guys.
1: Bener banget. Terus juga ada Eka nih ya di Banjarmasin. Kak Hirzan dan Kak Agi, semangatin aku dong, hari ini tugas aku banyak banget.
0: Semangat, semangat ya buat kamu ya lagi ngerjain tugas ya. Dan pastinya terima kasih buat sahabat suara yang udah request. Terus juga ada kirim-kirim salam juga sampai sekarang. Nanti kita besok temenin lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 11 siang.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

0: ya. 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang kita ada 10 lagu baru Suara Banjarmasin siang hari ini bersama Hirzan lagi. Mari kita review 5 lagu pertama ini dia.
2: Aku tak lagi sama dengan.
1: Ini dia ada Barsena Bestandi ya. Barsena Bestandi. Lagu terbarunya ini, Sahabat Suara, Jalan Tengah.

0: Dan di lagu yang ketiga ada Naura Ayu ya sahabat suara, lagu yang bercerita tentang jatuh cinta yang datang begitu saja tanpa aturan maupun panduan, tak ada tata cara.
1: Ku harus.
0: Dan di lagu yang keempat ada dari Hifnu, di mana lagu ini mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dipikirkan secara berlebihan karena setiap masalah akan

0: Lagu yang menceritakan proses melepaskan masa lalu dan belajar membuka lembaran baru. Ini lagu terbaru dari Ivy Lisa. Pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Buat sahabat suara yang penasaran, mari kita dengarkan versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irzan, menemani kamu di 10 lagu baru. Ada siapa aja lagi di 5 lagu terakhir, sahabat suara pasti penasaran, ini dia. Ada Rai Putra bersama Farel Hilal ya, sahabat suara. Lagu ini membawakan semangat untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini dia, God. Lagu terbaru dari Sheryl Sanavia ini menggambarkan seseorang yang harus menghadapi berbagai konsekuensi setelah jatuh cinta. Siapa suruh jatuh cinta? Sheryl Sanavia. Lagu terbaru Wisnu Santika ngajakin Ariel Sutmana untuk membawakan lagu terbaru mereka. Lagu ini tentang keputusan berat untuk meninggalkan seseorang demi kebaikan bersama. Aku harus pergi.
1: Tapi yang perlu kamu tahu,
0: selanjutnya lagu yang ke-9, sahabat suara. Ini adalah lagu terbaru dari Rimar, mengangkat tema kehilangan dan perpisahan yang masih sulit untuk diterima. Lost in Goodbye. Pasti. Adrian Halib menutup di 10 lagu baru Iswara, lagu yang menghadirkan refleksi tentang kenangan, perjalanan hidup, dan juga pengalaman yang membentuk seseorang hingga sampai saat ini. 2001 kali.
2: Naik darahku lagi.
0: Oke, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara. Irjan juga izin pamit undur diri. Ketemu lagi besoknya sahabat suara di yang sama dari jam 7 sampai jam 11 siang.
3: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya, pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2.

tradisi kita banget nih sahabat suara ya. Hanya berjumpa via suara tapi tetap happy. Apalagi di hari Selasa ini banyak sekali ya lagu-lagu enak yang udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada ini nih dari Ran dengan Dekat di Hati ya. Udah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Interaksi bakal dimainkan sebentar lagi ya. Memulai perjumpaan kita hari ini ada Tere dulu nih, Tak Ingin Usai. Enjoy.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Raisa. Serba Salah ya, satu lagu dari penyanyi kebanggaan kita yang baru saja kemarin melakukan solo konsernya ya, luar biasa di GBK. Dan MVP-nya juga masih berseliweran dari kemarin sampai hari ini. Tapi ternyata di balik kebahagiaan konser Raisa, ada juga beberapa netizen yang merupakan pengunjung dari konser ini berkeluh kesah di sosial media, sahabat Suara. Jadi baru aja kemarin saya nemuin postingan dari akun yang bernama har_gung ya, yang ngerasa bahwa dia itu mendapatkan ketidakadilan dan ngerasa dicurangin karena dia tuh gak beli tiket konser Raisa yang kategori diamond, dimana ini paling atas lah kategorinya, nomor 1 gitu ya. Harganya itu 4.400.000, udah termasuk sama pajak. Tiba-tiba dia nemuin lah ada beberapa orang yang posting di sosial media bahwa ada upgrade nih dari kategori pink atau purple yang harganya 1.000.000 jadi kategori diamond. Jadi mereka dapat upgrade cuma-cuma gitu loh. Akhirnya banyaklah yang ngerasa bahwa ini gak adil. Kita udah beli tiket mahal-mahal, tiba-tiba ada orang yang belinya cuman harga 1.000.000 ditempatin ke yang 4.000.000. Tapi ada juga sebagian yang berpikir, berpendapat bahwa gak apa-apa kok, mereka mungkin hanya beruntung aja. Ada juga yang bilang itu mereka dipindahin tuh gara-gara kategori mereka tuh kehalangan FOH gitu, FOH gitu ya, jadi mereka harus digeser. Tapi gak sedikit juga yang ngerasa bahwa ya kalau misalkan digeser, gesernya ke tempat yang gak usah sampai kategori nomor 1, bisa gak sih gitu. Berspekulasi banyak banget di postingannya har_gung ini ya. Tapi apapun kondisinya, itu tergantung preferensi masing-masing. Ada yang ngerasa gak apa-apa lah, ikhlas aja, emang mereka beruntung. Tapi ada yang ngerasa sakit hati juga atas kondisi ini ya. Mungkin seperti lagunya Raisa barusan lah, mau apapun kondisinya, kayaknya kalau misalkan orang yang gak suka, tetap aja serba salah. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Kira-kira kalau kamu tim yang mana, sahabat Suara ya? Yang ikhlas atau justru malah enggak? Anyway, satu lagu dari BCL, Aku Wanita, ini udah ngantri di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut temenin siangnya kamu ya. Abis Merin Jola featuring Rai Putra dulu dengan Kawin Lari. Kawin Lari.

That was Bernadia Rabun Jauh barengan sama Farah Virus juga yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Jangan sampai lupa buat yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati, fokus nyetirnya, jangan mentang-mentang operasi Patuh Jaya diundur kita jadi semena-mena ya. Oke, tetap hati-hati ngelanjutin siangnya kamu di 10 lagu keren udah disiapin nih. Satu lagu dari Rhyme Laude ya, kita karaokean di lagu ini bersendu-senduri ya, bersenja gurau dari Rhyme Laude. Enjoy.

0: That was Perunggu, pikiran yang matang barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan pastinya harus dipikirin matang-matang tuh terkait dengan apapun yang mau dilakuin supaya nantinya gak jadi nyesel di kemudian hari ya. Kalau ngomongin soal Perunggu sih lagi megang banget ya, di mana-mana pasti ada Perunggu. Di setiap festival Perunggu tuh selalu menjadi salah satu line up-nya. Dan dalam waktu dekat sahabat suara ya, Perunggu bakalan ada di Jakarta. Itu nama acaranya Pesta Warna Nada ya. Sebenarnya detailnya kamu bisa langsung aja sih kepoin ke Instagramnya mereka. Kalau yang udah lewat tuh di 7 Juni kemarin mereka di Kuala Lumpur manggungnya, luar biasa. Satu lagi nih, kehadiran musisi lokal indie yang akhirnya go internasional nih, naga-naganya ya, ih keren banget. Dan pasti ya sekali lagi kalau misalkan kamu mau kepoin segala macam upcoming eventnya dari Perunggu, bisa langsung aja cek ke Instagram Perunggu _ ya. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was White Shoes and Couples Company, Windu Devrina. Aduh, bikin semangat banget hari Selasa ini ya, dengar lagu barusan sahabat suara. Sekali lagi jangan lupa tetap hati-hati dan waspada kalau kamu sekarang sedang berkendara. Fokus nyetirnya ya, jangan sambil main handphone atau jangan sambil ngelamun. Yuk sadar dulu yuk. Walaupun kayaknya kalau misalkan lagi nunggu lampu merah gitu ya, terutama kalau kita lagi nyetir sendiri tuh ngelamun enak banget sahabat suara ya. Cuman kan baiknya dihindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh tidak terjadi gitu. Tadi saya sempat bilang juga bahwa operasi Patuh Jaya tuh ditunda. Dan sebenarnya saya juga baru ngeh, oh ternyata ditunda ya. Harusnya kan dari kemarin tuh tanggal 8 sampai nanti tanggal 21 Juni sahabat suara. Nah ternyata per kemarin itu dari Korlantas Polri sudah memutuskan secara resmi gitu ya, untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya. Katanya sih kenapa ditunda itu mereka ya, Korlantas itu sedang memfokuskan energi untuk agenda internal Korps Bayangkara gitu sahabat suara. Nah penundaannya sampai kapan sih belum ada kabar pastinya gitu ya. Cuma memang dari Polri gitu udah menghimbau ke kita semua, walaupun gak ada operasi Patuh Jaya, disiplinnya jangan sampai kendor ya gitu. Ya kalau kita sih selama berkendara aman-aman aja insya Allah sahabat suara ya, tetap tertib gitu ya, kecuali kalau kepepet pak. Tapi jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya, dan hati-hati sekali lagi, karena kan lebih baik kita berhati-hati daripada harus merugi.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak
3: banget
2: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya baik banget.
2: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya. Gitu. I love you Butika.
2: Thank
3: Terima
2: you,
3: kasih
2: Butika.
3: Liburnya.
2: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
3: Masih. Selamat pagi nih ada.
2: Dari Ani.
3: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
2: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
3: Aku enggak dengar apa-apa.
2: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
3: Atau mungkin
2: main cabut aja.
3: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
2: kok,
3: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
2: Ada suster.
3: Ada.
2: Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
3: Hari pertama kerja.
2: Kayak jalan aja gitu berdua.
3: Emang pendiam banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
3: lama,
2: kita.
3: Lama suster ya itu
2: kan?
3: Lama.
2: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya yang sekarang lagi gabung tapi belum sempat kesebut. Ayo dong, ini sudah memasuki jam kita bisa saling sapa via udara ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja melipir ke live TikTok Iswara, karena siang ini saya juga sambil live TikTok juga ke iswara.network ya. Ngelanjutin siangnya kamu, langsung aja saya mau puterin lagu dari Discoria biar kita makin semangat nih. Serenata Jiwa Lara, enjoy.

Masih bareng sama Farah Virus di suara The Awas Mahal ini, mati-matian. Baru aja nemenin siangnya kamu yang merupakan requestan dari Arif, gabung dari TikTok dengan alasan ya pengen aja dengerin lagu Mahal ini siang-siang. Makanya tadi aku bilang, wow, sangat puitis alasannya ya. Tapi thank you Arif udah request. Dan buat sahabat suara juga yang sekarang lagi dengerin terus mau request, pengen deh dengerin lagu kesayangan aku siang hari ini gitu ya. Kau bisa kok request. Nanti selama lagu itu ada di library-nya Iswara dan aman diputerin, pasti bakal aku antriin ya. Langsung aja gabung ke 08 16 114 1014. Nih karena juga banyak yang WhatsApp, aku akan menyapa juga teman-teman yang gabung di WhatsApp. Hai, ada yang streaming dari Malaysia nih, seperti biasa Elvin dari Borneo, Sarawak ya, dari Kuching. Katanya siang ini di sana lagi panas banget. Berarti sama Jakarta juga sama Vin ya. Mau request lagunya Fizz yang Nina, mau titip pesan semoga kita sama-sama dengar lagu ini biarpun kita beda negara dan harus tetap semangat. Enjoy yourself negara tetanggaku. Have a nice day. So sweet banget kata-katanya. Terima kasih Alvin ya. Kamu tungguin aja ntar lagu requestan kamu aku antriin. Dan sekali lagi buat yang mau join bisa langsung merapat ke WhatsApp ataupun juga ke TikTok ya, iswara.net.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Nina by Fizz ya. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara bergabung dari Malaysia Kucing. Ada Elvin. Elvin udah diputerin lagu requestannya ya. Makasih loh, udah setia banget. Setiap aku siaran selalu mendengarkan. Dan katanya siang ini lagi ada teman-temannya, juga keluarganya lagi dengerin Suara di Malaysia sana. Salam hangat ya untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Dan selain Elvin, ada juga yang seperti biasa selalu absen siang harinya. Ada Ivan ya. Ivan katanya absen siang ini mau request lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Tadi udah diputerin ya. Terima kasih udah bergabung. Dan buat sahabat Suara juga, waktu kita masih panjang untuk saling sapa via udara. Kamu langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau gabung ke TikTok isuara.network. Lanjutin siangnya kamu. Ini saya mau ngasih makan dulu ya buat ego-ego NPD. Ah, satu lagi ini buat kamu menemani siangnya NPD. Sempurnanya aku.

0: sanksi administrasi keterlambatan. Jangan lupa nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ini yang perlu kita garis bawahi juga nih sahabat suara ya, setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu memiliki manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Buat informasi lebih lanjut, cek juga nih laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan sekali lagi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga sahabat suara sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volagu Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar mimpimu dan Bluff Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: That was Pilot sepanjang hidupku bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siang sahabat suara. Satu lagu tadi requestan dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, Reti, terima kasih. Katanya lagu Pilot itu adalah ring backtone-nya pas zaman dia kuliah. Wah, jadi makin kelihatan gap usianya ya, karena tadi saya bilang juga bahwa lagu Pilot ini kayaknya zaman-zaman saya SMP atau SD gitu deh. Nah, kalau Iswara dengar lagu barusan pada saat zaman apa tuh kira-kira ya? Anyway, sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini ada salah satu sahabat suara yang mungkin katanya terjauh nih, gabung dari Athena Yunani. Halo, ada Anton yang katanya udah lama banget ngedengerin Iswara dari zaman radionya iRadio namanya sekarang, sampai hari ini masih mendengarkan juga, didengerin di saat kerja maupun waktu santai. Terima kasih Iswara sudah menjadi obat rindu tanah air. Ih, keren banget, supaya kita makin percaya gitu sahabat suara ya. Anton ngepap loh, padahal sebenarnya dari nomornya udah kelihatan plus 30, dia ngepap juga sekarang di Athena tuh jam kurang lebih jam 9 pagi nih di sana ya, luar biasa. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti bakalan aku mainkan ya Anton, ditungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga tadi banyak sekali sahabat suara yang absen di beberapa kota ya, di Jakarta, terus juga ada di Semarang, di Pontianak. Siang hari ini cuacanya cukup panas, jadi sepertinya hampir rata nih siangnya kita terik ataupun juga berawan gitu ya. Jadi tetap hati-hati juga buat kamu yang mau berkegiatan. Habis ini bakal ada lagu yang nemenin siangnya kamu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Ini juga mungkin saya akan dedikasikan untuk Anton ya, yang ngedengerin siaran Iswara dari jauh banget. Semoga bisa segera kembali lagi ke tanah air. Diputerin kurang lebih 1 menit dari sekarang, so stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya ya yang nggak sempat saya sebutkan tapi lagi tune in siang hari ini. Selamat siang kembali ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Sekali lagi bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Kirim salam, request lagu, atau absen, let's go ke sana. Dan sekarang saya mau ngajak kamu untuk mengisi siangnya dengan kita karaoke. Ya.
2: Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah.
0: Kita throwback ke tahun 2007, sahabat suara. Nyanyi bareng di lagu Ari Lasso featuring BCL ini ya. Aku dan dirimu. Udah ngantri nih. Terus saya juga punya lagu dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ih, keren banget ya playlist yang hari ini ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi. Habis Aditya dulu, Be Mine.

0: Show Vianuno lebih dekat denganmu nanti bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan ini kalau misalkan kamu mau lebih dekat lagi sama Yovie Enuno, mungkin sekarang saatnya sahabat suara kamu mengamankan tiket konsernya mereka dengan tajuk 25 tahun janji suci Yovie Enuno ya. Ih, keren banget. Bakalan diadain 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Sekali lagi, tiketnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak aduh, tanggal segini mesti ngeluarin uang buat tiket lagi gimana ya, masih mikir-mikir, ah mending kamu langsung aja ikutan tiba-tiba rezeki dari Iswara nih, karena kita lagi bagi juga tiket konsernya Yovie Enuno untuk Sabtu 13 Juni 2026 dengan cara yang gampang banget. Kamu tinggal pantengin siaran Suara Seru Kinos Gina dan Suara Santai Jill Reza. Nanti kamu bisa ikutan tuh gamesnya di Kinos Gina Berkaraoke, juga Perjalanan Nostalgia ya. Kamu harus pastiin juga kamu udah follow akun Instagram dan Spotify Yovie Enuno. Nantinya pemenang bakalan masing-masing mendapatkan 2 tiket. Ah, siapa tahu kamu yang beruntung. Jadi let's go lah, langsung aja kamu kepoin dan pantengin siarannya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Iya, aku percaya banget sumpah. Auto langsung trust banget ya kalau Fabio Asher yang meyakinkan kita. Walaupun di 2026 ini misalkan banyak banget gitu kayaknya beberapa pasangan yang

0: ini. Thank you Dimas. Terus ada juga dari Garut, Ika mau kirim salam katanya buat sahabat aku namanya Rina yang lagi skripsian di Bandung. Semoga cepat ACC revisi dan bisa segera sidang. Sekarang dia lagi dengerin nih suara juga Kak. Ih, keren banget Rina, semangat ya. Dan Ika juga terima kasih karena dari Ika lah ini bisa dibacain kirim salamnya untuk Rina gitu cie. Ntar kalau misalkan sidang skripsinya lulus dengan nilai bagus, jangan lupa makan-makan. Ada aku loh kontribusinya di situ kan, bikin kamu semangat. Bercanda deh, kalau serius juga gak apa-apa ya. Waktu kita masih ada sahabat suara sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau salam-salam atau absen aja siang ini masih ada waktunya. Langsung merapat ke 0816-114-1014.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kau sebut nama.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
3: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
2: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
3: tapi
2: gak boleh di rumah sakit.
3: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
2: Iya.
3: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
4: Apa pasiennya gak boleh.
2: Itu kalau masa kayak
3: undo, penyakitnya sudah nambah.
2: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
3: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
2: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
3: Wah, bola apa nih?
2: Apa nih kalau boleh?
3: Bola apa
2: bola
3: nih?
2: Bola mata. Kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
3: Tapi kalau nggak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
2: Masa?
3: Di lapangan bola juga harusnya dua.
4: Satu
2: bolanya.
4: Kan cadangan, bola cadangan.
3: Iya, bola cadangan.
2: Takutnya bolong bolanya.
3: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
2: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
3: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
2: Iya.
3: Kalau di lapangan
2: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
3: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
2: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
3: Iya kan.
1: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara
1: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Niji, rahasia hati. Tapi semoga aja di antara hati kita tak ada rahasia-rahasiaan, sahabat suara ya. Jujur kalau saya sih mau bilang gak ingin berpisah, tapi ya waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Anyway, thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Kirim salam, ramein TikTok, udah seru-seruan. Thank you banget sahabat suara, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
4: Lain lagi.
5: Susi. Oh ini yang baru nih.
4: Baru
5: Susi.
4: Nih baru,
2: okay. Abang? Eh manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh mau ngecas, oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama, yeah, sorry, abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
6: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
4: Mantap banget
2: bisa
4: itu.
2: Bisa itu masuk.
4: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
6: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
6: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berurat.
6: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
6: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah lagi. Sosis daging.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinemacow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Bebahasa Banjar.
3: Basa Surung. Basa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan basa surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Basa surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
4: Lakasi dang sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
6: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
7: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
8: Halo.
7: Halo sahabat suara, selamat
8: episode
7: sore.
8: Episode kedua
7: kali ini menemani kamu di hari Selasa di tanggal 9 Juni.
8: Betul sekali, 9 Juni 2026 sahabat suara ya, mengawali bulan Juni. Kita hadir lagi di sore hari.
7: Banyak yang percaya ini. Kabel optik kita kemarin gangguan ya.
8: Oh iya.
7: Berarti kan emang benar.
8: Memang gangguan.
7: Gangguan.
8: Sampai ke rumahku. Bucuran sampai ke rumahku. Apa aja kok YouTube nih loading hanya ketuk. Oh, kabel optik. Tegatuk nih cokone. Sampai ke rumahku bucuran.
7: Iya. Jadi sahabat YouTube suara. Loading. Tenang aja, kita akan live kok sebentar lagi sahabat suara ya. Yang mau dengerin kita langsung dengerin di frekuensi 90,1 FM.
8: Betul.
7: Atau di WhatsApp kita di mana, Ram?
8: @di 0811 993391
7: atau di iswara.bjm.
8: Yoi.

0: Kisah Jalik dan Jane. Edisi Jaga Malam. Aduh, sorangan ini bah. Jam 11:30 kadada lalu orang-orang sikung-ikung jalan ini. Aduh. Hai, aku nyamuk. Aduh, nyamuk banyak parah. Aduh, hai.
1: Itu Jalik. Jalik.
0: Siapa tuh?
1: Oh. Aku Jane.
0: Jane. Oh, Jane. Sini Jane. Aku kawannya aku Jane, aku kenyamukan sorangan.
1: Bapak-bapak di sini kita.
0: Jaga malam, Jane.
1: Bini anomku mengiyau sudah.
0: Bah. Ikam baju duduk aja belum sudah dikiyau bini anom. Bini tua mana? Patah kurang sih bini tua. Bini tua mana bini tua?
1: Ah, nyerap sananya di bini tua tadi. Kabinnya nombolang aku.
0: Kuat juara.
1: Kampang mau apa di sini?
0: Aku kan jadwal ronda. Jaga malam aku sorangan.
1: Aja aku kawannya stoma. Nah, aku ada kopi laba-laba minum gak?
0: Aku kalau anak makan kopi laba-laba aja nih.
1: Ini apa Jale?
0: Sama malam aku makan kopi laba-laba. Muntung kok hibak briket. Kada kau bebuka muntung kok.
1: Ikam salah temakan Jale.
0: Apa toh?
1: Ikam temakan laba-laba dan bocor Jale.
0: Ujanya kopi laba-laba. Dia kupinya. Ini jajelnya nih kupinya. Ini laba-labanya. Kurandam laba-laba dalam kopi. Sarik
1: Jale.
0: Salah aku lah Jane.
1: Jale.
0: Oh Jane,
1: aku sudah terminum kopi yang lain Jale.
0: Kopi apa Jane?
1: Kopi telur putih. Bedi kita agus nih.
0: Cocok aja ikan bina bungkuk. Ikan betabih kan dapat cawat kan Jane.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: secepatnya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
7: Loon, where elegance begins.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Banjar Masin masih di Suara Santai, sahabat suara baru aja mulai. Dan seperti biasa ini adalah saatnya Rama dan juga Adi menemani kamu. Kalau biasanya kita menemani kamu di pagi hari, sekarang kita menemani kamu di sore hari. Hai. Bagaimana kondisi badan kamu, sahabat suara, di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 ini? Apakah semuanya baik-baik saja atau bahkan kamu sudah kelelahan karena kamu harus bekerja di luar kantor hari ini?
1: Apakah iya seperti itu?
0: Apakah tidak?
1: Tadi udah nonton gak? Udah dengerin gak kisah Jali dan Jani, sahabat suara?
0: Iya, gimana?
1: Masih coba-coba kita.
0: Kita masih trial error itu.
1: Iya,
0: kita apa tahu kak Dika mengiau jalan Jani itu?
1: Jadi sama kan Jali. Kita mantepkan lah Jali dengan kakek-kakek ya.
0: Selamat sore buat kamu yang lagi nonton kita di TikTok. Selamat bergabung, ada Beras Banjarmasin. Apa kabar Beras? Seliter berapa?
1: Iya, berapa sih beras sekarang sih?
0: Oh, kopi hitam putih jar. Mendengar. Dengar berarti.
1: Agus.
0: Ancang selawar kawan. Pada betapihan lagi.
1: Iya. Mayang jambun 18.000 jarnya.
0: Oh, mayang jambun 18.000, udah kayak dolar ya.
1: Iya, dolar.
0: Bisa kali buhur dolar itu.
1: Pian menerima dolar lah.
0: Lagi menggesek makanya najar. Biola.
1: Oh, biola. Oh ya. Karena aku pikirnya macam-macam Mbak Jali dan Jani tadi.
0: Sahabat suara, kamu juga boleh nonton kita di TikTok ya. Silahkan untuk bergabung saja. Kau juga bisa request di situ. Tadi ada Beras Banjarmasin request And Now featuring Arelis Mana.
1: Ini adanya Arelis Mana ya. Arelis Mana sama ini Wisnu Cantika.
0: Bengkeng kawan. Wisnu Cantika.
1: Wisnu Cantika ya, sahabat suara ya. Hari ini mau ngapain sahabat suara di hari Selasa?
0: Sharing-sharing boleh ya.
1: Sambil telepon ya.
0: Sambil WA juga boleh. Kamu berada di jalan mana sekarang, lagi OTW ke Banjarmasin, ada kemacetan enggak atau ada tragedi apa gitu?
1: Betul.
0: Atau lagi ke Silawan nih, silau banget
1: katanya. Kayak apa nih hari ini, Bandel Bakti kayak apa tadi?
0: Wah, Bandel Bakti panas.
1: Panas hari ini ya, rata-rata orang panas banget kebetulan.
0: Di ini sudah 2 hari ada ular kadut mati di sungai belakang rumah.
1: Mengerinya?
0: Gara-gara inya terlilit tali unjun.
1: Oh.
0: Nah, itu yang disebut terjerat mati itu. Itu ngarnya deril terjerat mati itu. Ada orang banjur, tetanggaku banjur.
1: Iya.
0: Dipatuknya kemungkinan umpannya tuh mungkin karena kena kawat kesakitan dililitnya lah. Terjerat mati. Kambuh kayak guling jadinya, bangkaknya baunya minta ampun.
1: Bau lah, ular lah.
0: Bangkai di.
1: Bangkai ya.
0: Akhirnya di belakang rumahku tuh karenanya mepet ke wadah sidin lo.
1: Iya.
0: Mengiurang sidin gasan mengubur.
1: Ibu.
0: Mengubur itu.
1: Di Semayangan di mana?
0: Wah. Dibakar, dikremasi aja.
1: Ada Mas Rian Abdillah lagi dengerin kita. Ada Mas Raihan.
0: Mas Raihan mana?
1: Mas Raihan nih rasanya di mana, Pian? Apa?
0: Haji Raihan.
1: Lain. Haji Raihan.
0: Singgah dulu, Ji.
1: Singgah.
0: Masa lewat aja, Pian, Ji. Mas Rehan.
1: Iya, Mas Rehan. Mas yang lagi dengerin juga.
0: Halo, Mas Rehan.
1: By the way, ada Wali Kota Pedal Cup.
0: Widih, nyata main Naila tuh.
1: Bisa jadi. Apalagi para itu ya, para pecinta pedal ya.
0: Berpadel-padel.
1: Ini kalau mau gabung, sahabat suara, langsung aja cek IG-nya walikota.pedalturnamen.
0: Walikota.pedalturnamen.
1: Iya.
0: Itu sudah tuh. Silakan
1: 14
0: nih.
1: Sampai 16 Agustus.
0: Buat kamu yang suka main tenis meja, cobain gitu.
1: Tenis padel. Meja.
0: Sama-sama menyemes juga.
1: Sepak takraw coba yang
0: ini. Nah, itu mungkin atas sepak kawan berarti kan bisa kekuatan takraw yang luar biasa terbawa-bawa.
1: Wali Kota Pedal Cup tanggal 14 sampai 16 Agustus. Melalui pedal activity juga bisa, sahabat suara ya. Dan websitenya langsung cek ya. activityorganizer.id.
0: activityorganizer.id. Masuk ada BMC?
1: Masuk ada BMC, Mas Rian?
0: Mas Rian, masuk ada BMC? Minimal mana
1: kita
0: seremoni?
1: Pulang, Ram.
0: Kita pulang.
1: Kenapa, Ram?
0: Betakun. Kita pulang lah. Kita ini masa seremonial kena opening dimulai pertandingan karena BMC. Tahun lah pian sorangan abut.
1: Ada mau lah. Kami lah. Jujur. Maka kami pulang template. Saya bisa apa?
0: Saya separe. Saya selesai. Saya bisa apa? Bisa kami. Wasit.
1: Kayaknya pedal anak kayak itu deh lah.
0: Ayo bismillah ya.
1: Bujur. Kami kan apa-apa duduk di tengah-tengah ring. Di tengah-tengah ring. Net. Di tengah-tengah net.
0: Babincul dia ya. Di sampai surang kan sudah kena bola, kena raket pulang.
1: Iya.
0: Tapi dia padel kayak apa.
1: Iya.
0: Aja kami bisa aja Mas Rehan aman
1: ya. Langsung cek Mas Rian ini.
0: Mas Rian.
1: Langsung cek ya di activityorganizer.id, Instagramnya walikota.padelturnamen.
0: Yes.
1: Sama suara langsung gabung.
0: Mantap.
1: Tunjukkan bukti bakat kamu.
0: Iya.
1: Setiap hari pedal ya kan.
0: Betul.
1: Di sini nih.
0: Benar keluarkan gak? Raket mahal kamu dan sepatu mahal kamu.
1: Wah.
0: Jangan itu.
1: Mahal ya.
0: Supaya bisa OTD.
1: Tapi ini buktian nih.
0: Nah, makanya kalau nyambung.
1: Tapi 14-16 Agustus berarti bulan kemerdekaan juga ya.
0: Kosong ya. Tanang.
1: Kosong ya.
0: Tanang kan gampang kosong. 3 hari dia ayo.
1: Bah.
0: Tanang 3 hari.
1: 3 hari aman.
0: Pagi nge-MC, sore masih gak usah siaran kita.
1: Lancar sih put berdua-dua.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Ada acara keren banget tanggal 25 Juli ditandain di kalender kamu. Karena ada pesta kuliner kecap sedap di lapangan Murjani Banjarbaru nih sahabat suara ya. Banyak banget kegiatan yang ada di pesta kuliner kecap sedap ini.
1: Benar, cuma dengan tiket Rp30.000 aja kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Nah, enggak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, atau pasangan kamu sahabat suara.
1: Nih buat kamu yang jago masak ya, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap.
0: Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Ghost. Selain itu juga kamu bisa nonton demo masak oleh Chef Will Ghost.
1: Ya.
0: Demo masak kecap sedap. Sahabat suara
1: mantap
0: ya.
1: Mantap sekali. Nih yang paling ditunggu-tunggu ya, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Begini ya, kamu bisa makan menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Bisa jadi pengalaman yang gak terlupakan tuh.
0: Yuk segera amankan tiket sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekat untuk meramaikan apa ram?
1: Pesta kuliner kecap sedap.
0: Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup.

0: Jutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscast, kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sana.
1: Suara Banjarmasin masih di suara santai banget nih berdua kita.
0: Betul sekali sahabat suara. Di mana kamu sekarang? Udah di rumah?
1: Iya.
0: Atau mau nongkrong dulu? Cari tempat makan mungkin.
1: Bisa nih. Sore-sore kayak gini tuh paling enak memang
0: apa?
1: Bakso.
0: Bener ya, sore kayak gini bakso tetap iyalah juara ya.
1: Bakso Intel kada ada mampir lagi nih.
0: Padahal
1: 10.000 dapat jubung segerobak. Segerobak.
0: Kada
1: 10.000.
0: Pantas aja kada kesini lagi.
1: Habis dah. Aku caller kam ya ke Iswara tuh kam.
0: Kenapa aja?
1: 10.000 minta segerobak.
0: Jangan seporsi aja.
1: Kanten kan cari untung.
0: Iya iya.
1: Biar kan cari kejahatan.
0: Intel lah.
1: Cari penjahat pian kada cari untung.
0: Tapi belum di reimburse dia duitnya. Apa sama cari bujuran.
1: Dari Bahari sampai ini belum kau reimburse lagi nih. Takalang.
0: Tapi banyak ya yang kerjaan-kerjaan kayak gitu kayak Intel itu kan tiba-tiba dilakonin banget jadi gitu lah.
1: Iya, Ikam percaya kalau kita tiba-tiba misalnya nih diminta untuk jadi Intel, siap lah Ikam.
0: Bisa tertawa aku.
1: Kita kada tahu loh di tiba-tiba misalnya nih kayak kemarin so, Pak Bebas siapa? Propam Pak Hadi siapa?
0: Pak Hendri?
1: Pak Hendri? Enggak, aku lupa deh.
0: Aku lupa juga kenapa.
1: Pak Hadi siapa gitu. Tiba-tiba Hadi Rama Intel deh gitu. Kayak apa Ikam?
0: Baru tahu aku. Kada bisa.
1: Tetap Ikam jadi seperti Ikam pada umumnya, cuma Ikam jadi Intel kayak gitu.
0: Berarti ada diawasin.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Kami lagi perlu pas nih di lingkungan Ikam nih.
0: Aku langsung labrak aja biasanya. Ikam ada kok kayak itu.
1: Baluput. Ada kawe itu. Intel tuh begamat.
0: Oh.
1: Senyap.
0: Karena kau labrak itu kah?
1: Patung
0: labrak.
1: Pada kawe Ikam.
0: Wah, drama.
1: Pada kau jadi Intel.
0: Iya.
1: Kau labrak aja. Intel tuh senyap.
0: Labraknya apa bila?
1: Ya kainam, oh. Madang sudah pasti melabrak timbul kuitan seorang. Apa ya kamu?
0: Tak kajut dong kita. Oke, tempat suara udah dulu. Setelah kita lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
11: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Kale.
3: Yes, betul banget, bersama Adi dan juga Rama. Kita menghadirkan 5 lagu terbaik yang belum pernah diputar di mana-mana.
2: Betul. Ini buah 6 bisi band, 6 bisi lagu aja belum putar lagi. Kita putar dulu.
3: Penasaran dong lagunya apa-apa suara. Ini dia.

0: Yang pertama ada Ray Putra dan Farel Hilal. God katanya.
1: Wah.
0: Bersih aja ya.
1: God.
0: Apa?
1: Butuh.
0: Banjir jadinya.

0: kemudian kita ada punya yang namanya Sheryl. Kata Sheryl sih dia bilang lagu ini bisa bikin buat kamu itu yang awalnya gak niat buat jatuh cinta, tapi tiba-tiba keterusan.
1: Wah, kok bisa kayak itu pelet?
0: Aku kemana bekawan aja?
1: Pelet kayak itu?
0: Hah?
1: Pelet?
0: Gak sebunjun.

0: ada Wisnu Cantikara.
1: Santika.
0: Oh, iya. Bersama Aris Lesmana, aku harus pergi jarinya.
1: Ya. Hati-hatilah.
0: Namun sudah jamnya bulik.
1: Namun belum jam bulik. Jangan bulik. Aku harus pergi, Wisnu Santika dan Aris Lesmana.

Rimars hadir kembali sahabat suara dengan mengangkat pengalaman tentang proses mencoba melangkah baju. Melangkah itu maju bukan baju. Aduh, hai. Melangkah baju itu namanya melangkahi.

0: apa Ram?
1: Hancap sampai. Pada hujan sahabat suara mengeluarkan single atau lagu dengan judul yang terpendek. Light.

0: susah tadi loh di awal. Ah, aku tekan, ya kan Rom?
1: Jejak efek. Tiba-tiba langsung terpuji ya.
0: Ada Nur Ayu, tak ada tata cara sama suara.
2: Aku berjalan sendiri di tengah kota.
1: Kalau kata orang tua, jangan hidup berlebihan. Tapi kata Kifnu, tak perlu khawatir berlebihan.
0: Ditutup oleh Ivy Alisa, pindah pelan-pelan.
1: Ih, iya kan? Belum kalau nyuntah, hampir kena barangnya.
0: Oke, itu dia 5 lagu terakhir. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Ajan Maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
4: Saatnya kita dengarkan Ajan Maghrib untuk

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: terdekat atau cek Informa Mobile App. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
5: suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Di balik nada ada nama. Di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
2: Balik lagi sahabat suara menemani kamu.
3: Iya. Yeah.
2: Terima kasih kali ini dari Sabumi.
3: Sabumi
2: ya.
3: Kopi, terima kasih sudah memberikan kita asupan gizi yang luar biasa malam hari ini.
2: Gawi Sabumi.
3: Salam dari langit.
2: Salam dari langit. Tagline baru tuh dari Kopi Sabumi ya, sudah kita anui ya.
3: Iya.
2: Sekali lagi mungkin ya Ram.
3: Boleh.
2: Gawi Sabumi.
3: Salam dari langit.
2: Ada Elang Indosiarnya lewat.
3: Elang Indosiar. Indosiar itu iwak.
2: Kan ada ya kerajaan-kerajaan itu kayak elang lah.
3: Iya, bujur.
2: Sahabat suara kali ini kita di Suara Loka.
3: Suara Loka ya. Suara Loka ini apa ya?
2: Suara Loka ini Rama membahas tentang musisi dan pemain di belakangnya.
3: Oh.
2: Misalnya nanti kamu teman kamu ada siapa teman kamu? Misalnya Mas Ampu, misalnya ya kan teman kita.
3: Iya.
2: Boleh nanti. Oh. Jadi bukan tentang musisi aja.
3: Berarti misalnya nih Bang Andu.
2: Bang Andu.
3: Sebagai kabelis. Son.
2: Boleh.
3: Oh gitu.
2: Ada juga misalnya kalau nikam kabelis misalnya.
3: Iya ada.
2: Boleh. Hmm. Pokoknya itu semua tentang
3: super genset boleh.
2: Itu vendor ketiga kan karena dimuat biasanya.
3: Bisa portable?
2: Bisa portable kan sudah include vendor ketiga juga. Oh, iya. Pokoknya vendor ketiga nanti dulu.
3: Bisa ya.
2: Vendor pertama dan kedua biasanya yang kerja sama.
3: Gitu. Berarti gitu. Kalau misalkan ada pemain musik, sisanya kayak LO-nya.
2: LO boleh. Iya.
3: Gitu.
2: LO nih riders yang MC? Paling gampang. Boleh MC.
3: Nah, kamu interview aku aja berarti.
2: Karena dia menarik di kamar.
3: Wow.
2: Kali ini ke topiknya santai aja dulu sahabat suara ya. Uh-huh. Jadi tentang musik.
3: Kenapa sih banyak orang kerja sambil dengerin musik?
2: Jadi sahabat suara apalagi sekarang ya. Orang pakai earphone,
3: iya.
2: TWS sekarang dulu yang tahu kan harganya AirPods kan lumayan harganya ya.
3: AirPods
2: sekarang
3: ya.
2: TWS sudah banyak variasinya dan
3: banyak
2: murah.
3: Ya. Benar ada yang ratusan ribu ada yang sekarang ini lagi. Yang mulai di
2: gandrungi
3: ada yang pakai kabel.
2: Pakai kabel lagi balik lagi ya.
3: Balik pakai kabel lagi katanya kalau pakai kabel itu lebih aman. Maksudnya tidak terlalu mengganggu sistem saraf.
2: Oh.
3: Cuma tak kait-kait.
2: Banyak yang lari kayak gitu ya orang
3: lari
2: yang
3: lari pakai kabel jarnya karena lebih enak aja.
2: Iya benar.
3: Lebih fashion.
2: Bah. Oh, udah passion lari
3: ya, bapak. Nah, kenapa banyak orang kerja sambil dengerin musik? Mungkin salah satunya adalah supaya santun, fokus, gitu kan?
2: Itu dia.
3: Supaya lebih semangat aja. Apalagi kalau misalnya kamu lagi WFC di kafe yang lagi riuh rame, kamu sendirian di pojokan dengerin musik, kerjain udah.
2: Iya. Apalagi sekarang banyak orang yang kayak santai terus pakai TWS atau AirPods-nya duduk ngiram udah nikmati hari gitu.
3: Betul.
2: Aja sobat suara, pertanyaannya adalah menurut kamu kenapa musik yang bisa bikin orang lebih tak fokus, kenapa musik bisa bikin orang fokus gitu,
3: nah.
2: Sobat suara ya.
3: Betul.
2: Kasih tahu di 0811 993301 di Instagram iswara.bjm.

0: lama.
1: Iya.
0: Kenapa kita dengerin musik jadi fokus?
1: Kenapa jadi kita harus dengerin musik kalau lagi kerja?
0: Iya.
1: Karena kalau dengerin orasi orang demo, pecah telinga kita. Kencang deh, kencang di muka sound horek kita begawai muka laptop. Woi, jurang demo. Muka laptop aja masih ingin aja.
0: Maka kayak bemamai. Undain orangnya aja yang memainnya. Lagi itu bemamai jangan lah ya.
1: Sebenarnya lagu pun ada pilihannya ya. Kalau kita lagi dengerin ini ya, dengerin lagu-lagu buat kerja, ada pilihannya. Kalau hendak yang agak santuy, kita bisa lagu-lagu yang melo.
0: No.
1: Kalau yang memang hendak dikejar deadline,
0: keras sedikit.
1: Wah, lagu-lagu yang upbeat.
0: Oh gitu.
1: Lagi perlu-perlu ide.
0: Ya.
1: Suara
0: seru.
1: Instrumen sebelum tidur.
0: Suara hujan pun oke lah ya.
1: Suara hujan aja. Itu kan usah mencari di YouTube kan. Kan di iPhone kita ada suara efek hujan yang
0: iya ya, ada
1: loh. Ada tuh.
0: Bagus ya fitur itu ya ternyata ya.
1: Bagus itu deh.
0: Iya. Sobat suara, kami mengajak juga untuk kamu telpon ya di 0811-993-3901 sobat suara. Ceritain lagu yang sering kamu dengerin apa.
1: Iya.
0: Sekarang ya.
1: Iya.
0: Mau itu lagu Indo atau juga lagu Barat.
1: Yep.
0: Dan kenapa kamu suka, terus itu kenapa jadi alasan kamu menemani bekerja.
1: Bener. Kenapa sih lagu ini kok bisa gitu loh.
0: Iya.
1: Bikin kamu semangat. Andaikan kamu seorang superstar. Apakah kamu masih mendengarkan lagu?
0: Atau karena itu bikin aku semangat liriknya, Kak.
1: Iya.
0: Membangun aku banget gitu sahabat suara ya. Gabung
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
12: Kisah Jale dan Jane. Edisi Jaga Malam. Aduh, sorangan ini bah. Jam 11:30 kadada lalu orang-orang sikung-ikung jalanan. Aduh. Hai, aku nyamuk. Aduh, nyamuk banyak parah. Aduh, hai.
13: Itu Jale. Jale.
12: Siapa tuh?
13: Oh. Aku Jane.
12: Jane. Oh, Jane. Sini Jane. Aku kawannya aku Jane, aku kan nyamukan sorangan.
13: Bapak di sini kita.
12: Jaga malam, Jane.
13: Bini anomku mengiyau sudah.
12: Wah. Ikam baju duduk aja belum sudah dikiyau bini anom. Bini tua mana? Patah kurang saya bini tua. Bini Tuha mana bini Tuha?
13: Hanya absen hanya di bini Tuha tadi. Kak bini anom pulang aku.
12: Kuat juara.
13: Kampang mau apa di sini?
12: Aku kan jadwal ronda. Jaga malam aku sorangan.
13: Aja aku kawanis tomat. Nah, aku ada kopi laba-laba minum ya.
12: aku kada hendak makan kopi laba-laba Jane.
13: Ini apa Jale?
12: Semalam aku makan kopi laba-laba. Muntung kok hibak briket. Kada kau bebuka muntung kok.
13: Ikam salah temakan Jale.
12: Apa toh?
13: Ikam temakan laba-laba dan bocor Jale.
12: Ujanya kopi laba-laba. Jauh kopinya. Ini jajah acilnya nih kopinya. Ini laba-labanya. Kurandem abal-abal dalam kopi sarik.
13: Jale.
12: Salah aku lah Jane.
13: Jale.
12: Oh Jane.
13: Aku sudah terminum kopi yang lain Jale ya.
12: Kopi apa Jane?
13: Kopi telur putih.
12: Pah.
13: Bedi kita agus nih.
12: Cocok aja ikan bina bungkuk. Ikan betapa ikan dapat cawar kan Jane.
0: Suara
1: memainkan musik pilihanmu.

0: ramah.
1: Coba kamu lihat di TikTok.
0: Kenapa?
1: Jar Aura tuh. Kirim salam buat Mas Freddy. Tetap semangat kerjanya. Semoga betah tinggal di Banjar.
0: Auga main bana sudah.
1: Auga main bana udah bi. Berani dah kim-kim salam Auga. Padahal jali kamu Auga.
0: Saya mau pulang gitu. Ada-ada aja kan.
1: Ada-ada. Ada kan Nadia juga.
0: Apa aja?
1: Karena dia nih menu kita di Instagram. Sadangi kekelawan ya.
0: Tadi kita putar jali-jali tadi kali ya.
1: Oh iya, bujur.
0: Tunggu episode lainnya Nadia.
1: Tunggu
0: ya.
1: Tunggu episode selanjutnya. Itu akan terus berlangsung. Ada Kaijali, Kaijane. Hai. Sahabat Suara, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu suka mendengarkan musik kalau lagi bekerja? Ada yang bilang supaya kalau kita dengerin musik sambil bekerja itu supaya fokus.
0: Betulkah seperti itu, Rama?
1: Tapi harus pakai headset.
0: Iya.
1: Karena kalau pakai speaker yang
0: pakai Simbada ada kawa.
1: Simbada ada kawa, satu cari colokannya kali. Iya, bentang kabel roll pulang bi istilah.
0: Iya.
1: Kali sepak kurang. Yang kedua, kalau pindah seleranya kada mau, kada masuk ke orang. Ikam ke tujuh nasi daria, yang lain ke tujuh pamungkas luput.
0: Apa ikam egois ya. Jadi jangan ya. Tapi musik sekarang kan, kalau aku jangan musik yang ada lirik-liriknya. Kalau mau belajar atau
1: instrumen bekerja, aja.
0: Instrumen aja.
1: Beethoven
0: atau menghinkan cipta.
1: Bah.
0: Ini benar. Lah betunduk ya bos.
1: Mengcipta.
0: Oh bujur.
1: Mengcipta aja. Atau ini lagu-lagu kayak instrumen di rumah Jepang-Jepang, piano kayak gitu.
0: Iya ya, Jepang, lo-fi.
1: Iya.
0: Terus apa lagi ya?
1: Apa?
0: Tukang baiki pas hari Minggu.
1: Kegiatan bapak-bapak di hari Minggu. Satu jam kegiatan bapak-bapak di hari Minggu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget ini. Terus kalau mau langganan caranya gimana, Di?
0: Nah, langsung aja WhatsApp 0818 0808 0058 58 58. Sekali lagi ya, 0818 0808 0058 58 58. Atau kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santuy.
1: Ada jebret.
2: Beda ya, malam ini bola ya.
0: Malam ini bola nih, satu jam lagi.
2: Sama siapa? Sama negara Afrika deh.
0: Mozambik. Mari kita zambik itu Mozambik.
2: Jambak dong itu. Kalau mau nonton gratis bisa ke warung Menara Pandang ya.
0: Betul sekali, di situ ada non bar ya. Kamu boleh
2: sentuh nasi gorengnya tuh.
0: Mantap deh tuh. Udah buka 24 jam.
2: Seharusnya besok seru ya. Kalau bolanya besok maksudnya.
0: Kalau bolanya besok seru.
2: Kita ada di sana.
0: Ya? Tetap aku beli sungsung. Ada kau aku.
2: Jam 9 beli sungsung.
0: Nonton di rumah aja. Iya, ada jambret, kawan ulun galau banar nih di mobil. Wah. Kenapa jadi galau?
2: Tadi
0: galau.
2: Sudah diputerin lagunya tadi yang Wisnu Cantika ini.
0: Kalau galau buka aja kaca mobil.
2: Kenapa? Iya, Pak.
0: Tolong. Suni tolong.
2: Kenapa jadi galau? Galau kenapa jambret? Iya,
0: bekas ini apa gerang? Kenapa kawan nikah menjadi galau jambret?
2: Tepuk huruf sandal di masjid.
0: Atau dompetnya hilang gara-gara kamu jambret? Apa jambret? Nama TikTok kok jambret?
2: Nama TikTok jambret ya. Kemarin ada nama TikTok Pensil Solaria.
0: Mah.
2: Pensil Solaria.
0: Pensil Solaria.
2: Lama nih gak makan Solaria nah.
0: Iya nah.
2: Di Solaria pesan apa biasanya Rama?
0: Aku kue tiaw.
2: Kue tiaw porsinya pas ya Rama?
0: Pas.
2: Apalagi Rama? Nasi gorengnya suka gak Rama?
0: Nasi goreng ikan asin.
2: Iya, smoky-smokinya enak ya Rama?
0: Enak tuh.
2: Boleh deh, nanti deh. Nanti ya sahabat Suara ya. Kalau Rama apa?
0: Apa tuh?
2: Tetap kue tiaw ya?
0: Aku kue tiaw aja sudah.
2: Aku mie goreng aja ulun lah. Bungkus kah makan situ Ram?
0: Hah?
2: Bungkus kah makan situ?
0: Bungkus dulu hanya makan situ.
2: Memaukin aja
0: kira kadang basuh piring acilnya.
2: Iya
0: akhirnya sudah ngalih berudung baju ketat-ketat kayak itu ngalih ini basuh piring pulang.
2: Bungkus
0: ya makan situ.
2: Iya boleh. Udah dulu sahabat suara ya.
0: Yoi.
2: Untuk suara lokanya setelah kita lanjut lagi di terakhir ada apa? Apa habis nih?
0: Ini nada nih.
2: Salam.
0: Malam abang kembar. Ya karena lewat alunan nada di musik bisa merangsang saraf dopamin kita sih. Merangsang otak jadi bahagia dan fokus. Lagunya dong bang, kenangan terindah dari Samson.
2: Mencep!
0: Niat baik,
2: hasil baik. Tunggu dulu ncep lah. Lagunya kan aja ncep lah. Yang penting
0: Niat baik,
2: hasil baik.
3: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
2: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM ada iya. Fatir Aja
0: iya nih kita gantian kita pindah ke malam sekarang Fatir Aja dengerin kita terus malam ya jam 5 sampai jam 9 santai aja kalau kamu gak bisa dengerin kita di radio kamu bisa nonton kita di TikTok
2: betul
0: kalau mungkin dalam 1 jam kamu ada muka TikTok lalu masih ada lah
2: pasti ada lah pasti mereka ada melihat-lihat kita lah ya
0: dingin jenguk setumat pindah ada danon seruput bahannya nih kirimi kayak gitu aja
2: wah itu iya paham banget.
0: Pokoknya nih. Malam nih lah kada ada lagi alasan untuk kada ngopi, kada ada apa. Warung buka beratan sudah. Amun pagi kita masih menerima alasan-alasan dia.
2: Belum buka aja lah.
0: Belum buka aja. Okay, jam 10 aja buka. Okay, it's fine. Dia apa kita
2: tapi
0: santai.
2: Tapi kali ini akan kita lawan.
0: Malam apa lagi alasan dia kada bangkrut hal lagi tokonya. Itu aja lagi.
2: Iya. By the way, kita ada program baru namanya Jali dan Jani sahabat suara. Iya. Gimana kamu udah nonton belum? Yang mana suaranya udah nonton?
0: Dangari
2: ya. Iya. Yang sudah dangari ada
0: angkatannya. Jali dan Jani mengikat janji.
2: Janji setia.
0: Sahidup sawati.
2: Sawati.
0: Fatir aja biasanya pas ngantar anak selajur mendengar di mobil. Nah, itu. Iyun, kada kau lagi aurai balasan.
2: Udah kau lagi balasan aurai sudah.
0: Lagi balasan sudah.
2: Harus dikirim.
0: Harus.
2: Ke sini.
0: Toko sudah buka semuanya.
2: Tapi isuk kita sekitar Bapak Muhammad Mantari pun isuk lah.
0: Nah,
2: esok ada apa enggak?
0: Ayo kan ada apa esok. Esok kita hendak ke Menara Pandang dulu.
2: Libur dulu kan apa libur dulu ya kan. Tapi yang lain harus dikirimin lah.
0: Iya.
2: Ya mau telepon boleh sahabat suara di 08119933901 sahabat suara ya. Kasih tahu malam ini makan apa, telepon kita tungguin sambil kirim salam.

0: Termasin 90,1 FM Sahabat Suara. Hari ini bagaimana Selasanya? Apakah mood kamu baik?
1: Orang-orang sudah pada lulus sekolah ya, SMP, SMA.
0: Iya ya. Iya kan? Berasa, aku kalau kayak ini berasa tua banget loh, Raff. Apalagi aku.
1: Aku no comment-nya sudah.
0: Kada berasa maksudnya.
1: Iya.
0: Sudah ini, sudah itu. Gitu loh.
1: Tiba-tiba anakku ini terus apa mungkin terusnya?
0: Apa?
1: Papa aku satu minggu lagi kelas 4 ya. Harus sudah bisa sendiri, jar kayak gitu. Apanya? Soalnya kan sekolah ibunya kan ngajar, neneknya kan ngajar di kelas 3. Nah, kelas 4-nya sudah beda lagi loh.
0: Oh.
1: Kelas 4 sudah kan ada ibunya, sudah kan ada neneknya, gitu. Jadi bisa sendiri, makanya aku padahi harus bisa mulai dari sekarang, harus bisa jajan sendiri. Kalau apa-apa harus bisa sendiri. Kan udah besar aja aku. Udah mau ada adik juga juga gitu. Ngajari. Iya aja.
0: Oh, jadi ini mengkos kah sudah?
1: Hah?
0: Mengkosnya?
1: Apartemen?
0: Apartemen di mana di Banjar? Di mana ada apartemen di Banjar? Eh,
1: kau tahu?
0: Aku juga enggak tahu aku.
1: Nah.
0: Ada Bu Ira.
1: Bu Ira.
0: Ibu Ira.
2: Hai. Assalamualaikum.
0: Ibu. Ibu Ira.
2: Ibu.
0: Sini kamu kada kelihatan nih kam.
2: Nah. Kami malam we siaran we malam
0: kami
2: we.
0: Kami malam buai.
2: Ibu malam kami bu siaran we.
0: Ibu kayak apa kabarnya? Baik jekelah.
1: Amara hanya lulus bulu SMP alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga bisa masuk SMA favorit.
0: Favorit. Dulu kamu SMA di mana?
1: Pian begawe kami nong.
0: Kami nongki jadna.
1: Kau ditinggal bu, dah lah. Kau ditinggal bu.
0: Jangan, jangan kayak itu langsung. Di mana nongki bu? Bu jarak takkan dia timbai langsung. Ikat timbai.
1: Bu, jangan par-par kalau Nadia bu.
0: Kenapa?
1: Aku SMA Sabilal.
0: Oh, kamu SMA Sabilal.
1: Ikam SMK 1.
0: Aku SMA Sabilal deh.
1: Bah, aku aja SMK 1 lah. Buruk kita.
0: Karena ada SMK 4 loh, jadi karama semalam. Iya, karama semalam SMK 4 Jardina.
1: Oh iyalah, aja aku SMK 4 gin.
0: Tata boga.
1: Iya, aku SMK 4 gin, tetap menjahit tuh nah, tata boga, menjahit wardai. Karat
0: diwala SMA Sabilal. Inggi bu, tapi di luarnya aja bu, eh.
1: Iya.
0: Jadi pas orang masukannya melihati orang belajar, oh kayak itu orang bah, belajar.
1: Iya kan bu, marasnya ulun gue. Oh ini kan kerja sekolah gitu.
0: Oh
1: hai han.
0: Oh itu bawa untuk di atas kepala bu ay.
1: Untuk gitu. Untuk siapa? Untuk orang gitu. Untuk semua.
0: Ya itu bu ay.
1: Jadi imam.
0: Bang tontonnya begitu tadi.
1: Info seblak yang nyaman. Info seblak yang nyaman.
0: Yang ditukare.
1: Iya.
0: Atau yang mengawani bari ada kalau di muka. Bebinan lancak mengawai.
1: Ah itu lain buai. Itu lain buai. Itu lain kisah buai. Itu lain kisah.
0: Bu.
1: Itu lain kisah.
0: Nongki gendola lah. Yeah. Amunnya angkringan lawas kalau nongki.
1: Tahu lu nubainya kadang-kadang di muka lapangan tenis itu ada jua.
0: Ada juga ustad nih.
1: Ustad siapa tuh?
0: Ustad Faisal kok.
1: Masya Allah.
0: Malam kada kau masuk angin kau.
1: Uy.
0: Malam kada masuk angin kau.
1: Masuk ya. Angin makanya berjaket.
0: Masuk angin kami. Pori-pori ganal banar.
1: Itu bang sudah. Kirim salam kita buka ya sahabat suara di Suara Santai. Kita mulai siaran malam. Udah 2 hari ini dari Senin kemarin. Jadi buat kamu yang biasa dengerin kita pagi-pagi, kita sekarang udah malam.
0: Dan dengerin juga Jali dan Jani.
1: Jali dan Jani, kita ada episode pertama. Itu episodenya adalah apa tadi lah, adingnya takunah.
0: Jaga malam.
1: Jaga malam. Episode
0: coba,
1: jaga malam.
0: Coba kasih ide. Kasih ya. Ide ya.
1: Kamu mau Jali Jani itu
0: episode apa?
1: Episode apa?
0: Nah, ya, itu dia.
1: Silakan ya.
0: Di 0811 993 3901.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Penjerma Asing 90,1 FM, Sobat Suara.
1: Iya, selamat malam buat kamu yang sedang menunggu Indonesia akan bertanding melawan Mozambik.
0: By the way, kalau kamu lagi cari akun TikTok yang edukatif, informatif, menghibur, dan khusus untuk kamu, follow apa Ram?
1: Sweet Sandras 15. Informatif,
0: menghibur,
1: edukatif, bergembok.
0: Sweet Sunrise 15 TikToknya ya. Langsung follow deh, dijamin dah.
1: Memfollow sekali dapat gas LPG 3 kilo.
0: Wah.
1: Jarang kali dapat kontrak truknya.
0: Marang bener truk. 6 piring cantik.
1: Nah,
0: turun tapi.
1: Iya.
0: Ya, polo ya, Sobat Suara ya. Kita tadi ngomongin tentang ini.
1: Apa?
0: Healing sederhana versi kita.
1: Healing sederhana versi kita, ya siaran.
0: Siaran ya.
1: Kita
0: rilisnya persiaran ya.
1: Kita mas rilis kita siaran sudah, kita selalu berinovasi, inovatif, selektif. Mantip.
0: Tip aja dulu. Tapi by the way, yang inovasi itu bikin kita muda ya, Ram.
1: Bener, karena apa? Karena kalau kita selalu berinovasi, it otak kita jalan, berarti kita masih ada niatan
0: perubahan,
1: untuk bener beradaptasi. Soalnya kalau kita tidak berinovasi, berarti kita sudah pasrah dengan keadaan.
0: Jangan,
1: itu nggak boleh.
0: Betul.
1: Dengan banyaknya berita-berita negatif di luar sana, terus kita menerima keadaan gitu aja, tidak bisa, Perguso.
0: Kalau
1: kita harus melawan, survive kita. Kita laki-laki, ya kita harus survive lah.
0: Iya.
1: Seperti marwah kita itu bekerja.
0: Wah.
1: Marwah kita itu adalah survive, bertahan.
0: Wah, gitu. Itu dia.
1: Rezeki dari mana aja, Bos?
0: Dari mana aja?
1: Dari Bu Ira.
0: Mudahan. Mudahan lancar lagi kita.
1: Amin.
0: Yang mau kirim salam boleh ambil telepon ya di 0811 993 901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: menemani kamu di malam hari ini buat kamu sahabat suara ya. Harus banget tandain di kalender kamu tanggal 25 Juli. Kenapa? Karena ada acara pesta kuliner kecap sedap yang ada di lapangan Murjani Banjarbaru.
1: Cuma dengan tiket Rp30.000 aja kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photo booth yang sudah disediakan.
0: Dan sahabat suara ya, nggak cuma itu, bakal ada kecap sedap kuliner nih yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat ataupun pasangan.
1: Buat yang jago masak wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss.
0: Selain itu juga, kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, sedap konser yang diberiakan oleh Hi-Fi dan juga Mocha.
1: Oh yeah.
0: Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil nyanyi bareng sahabat suara lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan.
1: Segera amankan tiketmu sekarang di loket.com dan juga jangan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap.
0: Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Ade.
1: Ada Cilku nih, ada Tanteku.
0: Hai Tante.
1: Dari Jakarta.
0: Tante Ida, apa kabar?
1: Tante Ida.
0: Di mana Tante Ida?
1: Kemarin kami nongkrongan.
0: Cakep.
1: Ketemu tretan muslim.
0: Oh iya. Terus foto.
1: Ada. Soalnya, soalnya orang biasa aja loh nih ya.
0: Oh, orang pada yang bawa fotonya.
1: Iya, biasa aja. Tapi nya bawa babysitter 2.
0: Minggunya.
1: Anak. Garing nya di ngoran 2. Anaknya sebut anaknya 1, babysitternya 2.
0: Wow.
1: Kalau tahu tuh babysitter kah mama lah.
0: Bah. Kalau berseragam mana berarti babysitter.
1: Kalau sasirangan? Baju sasirangan apa?
0: Pejabat.
1: Follow guys ya, Sweet Sunrise 15 ya. Walaupun sudah di menit Abe, follow Abe, Sweet Sunrise 15 nih Be. Minta tolong Be. Kita semampu kita aja dulu bu lah.
0: Tapi kalau juga yang artinya manusia itu hanya bisa berusaha gue. Nah iya Allah Ta'ala jumatur berataan.
1: Agus Brio nih, Agus Brio gabung Ram, follow dulu Sweet Sunrise 15.
0: Agus Brio
1: Be, follow kan Be, Sweet Sunrise 15 nih Be.
0: Sahabat suara, jangan lupa malam hari Indonesia melawan Mozambik ya. Ini kayaknya sudah mulai Pang nih, sudah di sepak kurang nih, sudah kick off nih.
1: Bolanya belum datang ya?
0: Kempes bolanya.
1: Masih nukar di Kolonel Sugiono sini.
0: Tadi mau di bola tatokar bola plastik begapuk.
1: Begapuk.
0: Pecah pas begapuk.
1: Nyampi Mozambik nih ganti negara pulang. Jadi Afrika ganti dua aja Mozambik.
0: Ganti dua. Mozambik. Kok diganti dua? Berapa ada mandak nih kamu?
1: Ganti dua aja. Ganti pemainnya.
0: Apa? Dan diganti kiper. Pemain ini kan apa aja main jadi aku mau Mozambik ya. Posisi cadangan inti. Cadangan inti kayak apa?
1: Tapi rame nih Indonesia kali ini.
0: Rame nih.
1: Ditungguin nih.
0: Setelah ini kayaknya ada yang U23 ya?
1: 19 kali.
0: Enggak, yang ada Garuda Senior katanya.
1: Malam ini ada. Senior.
0: Oh ya, ini senior nih.
1: Ini senior.
0: Yang 19-nya?
1: 19-nya nanti lagi main.
0: Oh.
1: Final ya apa semifinal ya?
0: Oh, iya, kan senior kah? Wah, nyerta aku nah. Seru berarti nih.
1: Seru.
0: Ada anu sih berarti nih.
1: Pambang Pamungkas,
0: Dah, Budi
1: Sudarsono.
0: Terlalu senior, Samsul Bahri.
1: Iya. Terlalu senior.
0: Terlalu senior itu.
1: Jangan terlalu senior ya. Iya.
0: Jadi kita istirahat dulu sahabat suara ya.
1: Jadi apa kita nih?
0: Tutup pahit dulu dah. Enak apa lagi sudah habis dah.
1: Oke sahabat suara, terima kasih ya Bu Ira ya juga ya. Semoga rezekinya lancar selalu.
0: Amin, terima kasih
1: sehat Bu Ira. Selalu punya tim yang
0: solid.
1: Kocak, solid, support system yang baik.
0: Iya. Semua hajat dikabulkan.
1: Amin. Perlu tim gak Ibu? Kayaknya dua orang.
0: Kayaknya lakian. Ibu perlu tim dua orang.
1: Lakian
0: nih. Lakian.
1: Bisa siaran radio aja.
0: Pian kamu buka radio, Bu, kami siap gue nak Bu Ira nah.
1: Pian kita gue. Order. Kita lagi order.
0: Pian gue mulah radio.
1: Ya.
0: Kami wani jamin. Ngomong kayak itulah.
1: Amin, terima kasih walau ada 100.
0: Wis, terima kasih Bu Ira, Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Bu, Pian ada rencana buka radio lah Bu.
1: Oke, sahabat suara sekian dulu. Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

Sahabat Suara, selamat malam nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Gue pengen curhat hari ini, gue ngantuk, sengantuk-ngantuknya orang ngantuk tuh gue.

Lo ada yang sama kayak gue gak sih, sahabat suara yang hari ini tuh rasanya loyo banget? Boleh gak sih gue minta saran lo, gimana sih kalau ngatasin ngantuk tuh? Gue dari, padahal gue tidur dan bangunnya normal. Tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi, normal kan? Gak, gue tidurnya normal kok, dari jam 12, bangun jam 9 pagi gitu. Kalau lo ngatasin ngantuk gimana sih, sahabat suara? Gue minta dong kasih tahu gue. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp yang udah absen. Wah, ada 921 orang nih. Wah, ada Dinda. Hai Kak Beryl. Aku kalau ngantuk tuh biasanya aku cuci muka pakai air es. Oh iya, gue pernah lihat di TikTok. Jadi sediain baskom, air, sama es batu. Cuci muka lu. Tapi kan di kantor ini sih ada es batu. Ada sih, cuma lokasinya ada kulkas tapi gue gak tau. Cuma ya limited access gitu. Lagi pada ngapain nih jam segini, sahabat suara? Aku tebak jam segini orang-orang masih pada di jalan pulang kantor. Semangat cari cuannya ya, para employee-employee Gen Z. Gue juga ngajakin lo para Gen Z yang kebetulan employee gitu ya, untuk curhat di malam hari ini. Nanti jam 9 malam akan ada sesi curhat di BTS. BTS tuh, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beryl. Jadi BTS itu adalah tempat di mana lo bisa kirim panjang cerita lo. Mulai dari lagi galau, di ghosting, atau mungkin lagi berantem sama pacar lo. Pacar lo gak ngertiin lo yang siang-siang kok gak bales sih, balesnya lama. Ih, orang lagi kerja, putus. Putus tahu kalau gitu mah. Obat ngantuk tidur, real kata Reti. Iya, jujur tadi gue udah nyampe jam berapa tadi ya, jam 19.45 gue nyampe kantor. Gue langsung tidur tuh, power nap. Bangun-bangun jam 20 lewat 10. Maaf ya. Biar gak ngantuk malam hari ini, gue pengen kasih lagu yang semangat-semangat buat lo dan juga buat gue tentunya, sahabat suara. Let's go. Yang mau request lagu-lagu semangat boleh banget kirim ke WhatsApp 0816 1141 0014.

0: Pada suatu hari di Wisma MRA Jalan Cilandak samping Citos, terdapat seorang penyiar bernama Beril. Ya lagi ngantuk banget anjay. Aku mau sapa-sapa dulu yang di TikTok nih ya. Ada Aldrin datang-datang ngasih jokes, kenapa gigi bisa berlubang? Karena kalau rapet, Ravatar gak bisa lahir. Masih enggak paham Drin, jujur Drin. Tapi thank you loh Drin. Ada Glenka yang update, hari ini capek banget bukan karena kerjaan, tapi karena panas banget. Emang iya ya? Bukannya hari-hari ya, belakangan ini kita jarang kena hujan tahu guys. Ada di WhatsApp nih, gue baca-bacain semuanya nih. Weather info Semarang terang ber. Tuh warga Semarang mana suaranya? Ada Ardi. Semarang terang ya, emang lagi ini ya, cuaca lagi terang-terangnya nih. Cuma mungkin ada daerah masing-masing yang kebetulan sempat diguyur hujan, boleh update ke gue. Ada Reti juga nih yang update. Gue lagi mual semual-mualnya karena beberapa hari ini pola makan lagi gak bener banget tuh. Hati-hati loh. Makan apa aja hari ini? Beberapa hari ini makan apa aja coba diupdate. Lo juga tuh pada banyak tahu orang-orang yang perutnya lagi gak beres. Makan yang sehat-sehat ya, jangan yang aneh-aneh. Makan tuh kayak gue tuh, kaviar tiap pagi. Emang lo pada sarapan gak pakai kaviar? Ya Allah. Croissant gitu loh. Belajar. Terima kasih update-nya nih dari Heru. Heru bilang, malam Beril gue baru absen balik dari kantor. Perjalanan Sunter, Ciledug, semoga lancar. Good luck. Ini adventure buat lo malam hari ini. Bokap gue dulu juga kerja di Sunter ya. Yeah. Rumah dulu sempat di Bekasi, Bekasi Barat. Mamam. Dan sekarang gue menjadi merasa gitu ya, bokap-bokap tuh capek bro. Ada yang kirim voice note nih, kita putar ya. Lo juga bisa kirim voice note tahu sahabat suara. Ntar gue play on air.
1: Malam Kang Beri.
0: Malam dong bro.
1: Dul. Pondok Kopi.
0: Dari Pondok Kopi.
1: Gampang aja Kang Beril kalau mau ngilangin ngantuk.
0: Ah gimana nih?
1: Pakai kopi aja pak.
0: Kopi sih. Ya.
1: Kopinya tapi kopi bubuk.
0: Bubuk
1: cuman jangan diseduh.
0: Dah.
1: Kopi bubuknya dicampur gula, cuman jangan diseduh.
0: Terus diapain?
1: Tapi diperlukin ke dalam mata.
0: Aduh, salah dong. Anjir, di pikiran gue juga dia bakal ngomong gitu lagi, bener. Jadi seduh, terus diapain? Dipelurukin ke mata. Ya pedes dong. Di TikTok, hai, ada Frosty Bite yang sapa aku Beril. Hai Frosty. Senja merona, makan udang saus tiram. Hai ayang, selamat malam. Malam sayang. Udah malam belum sih? Kosong. Ih berisik lo Fana. Dibenerin lagi. Gue bilang croissant. Kosong. Dia bilang ya oke. Okay. Malam red sih. Guys. Seperti biasa, gue kalau lagi gabut scrolling thread dan gue menemukan ada postingan kayak gini bunyinya. Gak ada yang lebih cringe dari cewek ngasih baket bunga rokok ke cowoknya. Oh shit man. Menurut gue 2016 banget lagi tuh ngasih bunga baket terus isinya rokok. Menurut gue juga ada yang menurut gue cringe ya. Gue gak tahu ini dengki apa gue ngerasa ini cringe. Ngasih bunga baket ngasih bunga baket isinya duit. Maksud gue ya udah transfer aja gitu loh. Ngerti gak sih? Gak tahu lo sepakat sama gue apa enggak. Tapi ada gak sih kado-kado yang dikasih ke pasangan gitu ya. Tapi kayaknya cringe deh kadonya. Gue tunggu versi lo. Jawab di TikTok iswara.network. Abis ini gue bacain. Kita ke lagu dulu ya. Run!

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: kado cringe yang udah pernah lo dapet dari pasangan seumur hidup lo. Gue pernah dapet kado dari gebetan. Kadonya itu adalah case handphone Kate Spade. Gue tau itu mahal. Kan orang kalau misalnya dikasih kado itu sebenarnya yang cringe bukan barangnya ya, tapi gue gak tau kenapa ini kejadiannya cukup bikin gue cringy. Jadi dia ngasih gue Kate Spade yang agak-agak polos itu lah, cocok buat gue gitu, buat cowok gitu. Gue nge-story, terus tiba-tiba dia minta take down. Gue nggak tahu lah, maksudnya kayak dengan 1000 alasan kayak, iya aku nggak enak sama teman aku lah. Ini barang lu maling apa gimana sih gitu kan? Gue mikirnya gitu kan. Udah tuh, ini masih gebetan ya, belum pacar ya. Gak lama kemudian terungkap bahwa dia tuh takut kalau gue nge-share, pacar sebenarnya tahu. Jadi gue selama ini adalah selingkuhan. Langsung gue cabut lah, gak bisa gak. Weh, pride bro. Gue gak mau jadi selingkuhan, gue gak mau jadi Jin Dasim. Jin Dasim tuh kok di rumah tangga doang ya. Iya kan Dar. Ada Dari di TikTok bilang, gue malah senang kalau kado yang gue kasih di upload ke story. Iya kan, logikanya kan gitu. Ada kado cringe. Ini ada Adam nih, coba. Adam, lu kado cringe yang pernah dapetin dari pasangan apa, Adam? Atau yang dibayangkan lu nih, kayaknya gue kalau dikasih ini, aduh gimana gitu. Atau orang-orang lain gitu. Di ini udah, salah, belum gue nyalain. Dah.
1: Gue tuh kalau yang paling cringe menurut gue dikasih ini, sisir. Okay. Gue pernah dikasih sisir yang flip gitu.
0: Uh-uh.
1: Konteksnya karena katanya dulu dia sering ngeliat gue pakai pomade.
0: Pakai pomade, oke. Okay.
1: Lu dulu pakai pomade kan? Dulu pomade-an, cuy.
0: Gila. Kayak gue Farilman gitu.
1: Yoi, cuy.
0: Yoi lagi deh, terus.
1: Terus, masalahnya ini sisirnya bukan yang sisir normal, sisir keren gitu. Ini sisir, memang bagus sih bahannya.
0: Uh-uh.
1: Sisir yang bentuknya pisau.
0: Yang ada metal-metal gitu?
1: Iya.
0: Oh, terus?
1: Tapi kan waktu itu masih sekolah.
0: SMA.
1: Hari pertama gue dapet itu, sorenya, siangnya langsung disita.
0: Lah, oh dikira pisau. Emang gurunya kagak ngebuka dulu, ini apa? Gitu.
1: Ya.
0: Oh, lu dulu suka tawuran sih ya? Mau fix BR nih, kata gurunya.
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Framing lagi aja gue. Tapi itu enggak cringe sih, lebih kayak ke apa? Lebih kayak...
1: Aneh sih, ngapain lu ngasih gue sisir?
0: Dalam rangka apa dia ngasih kadonya?
1: Nah itu, tiba-tiba aja.
0: Oh.
1: Kayak sering ngeliat gue sisir. Oh, sama satu lagi. Sama adik kelas gue dikasih baju koko.
0: Okay.
1: Dan yang pecahnya adalah adik kelas gue Kristen.
0: Zap! Gak tahu agamanya bagaimana sih?
1: Gak tahu makanya. Maksudnya gue tahu dia Kristen, tapi ngasih gue baju koko.
0: Mungkin ini kali occasional kalau suatu saat ada bulan Ramadan gitu.
1: Mungkin ya, biar dia ingat buat dia terus.
0: Gitu. Janggal ya, kenapa ngasih apa namanya gendam aja sekalian biar diinget mulu. Oh, yang cringe ini, Dam. Nih, sahabat suara. Orang kalau lagi ini, kalau lagi bukan bachelor party, apa versi ceweknya?
1: Bridal shower. Bridal shower.
0: Lu tau kue-kue yang bentuknya...
1: Oh iya, tahu, itu aneh sih.
0: Jujur, gue gak masuk lagi tuh.
1: Itu buat gue kayak, kok bisa-bisanya? Dan di-post lagi.
0: Dan di-post.
1: Pede banget lagi.
0: Ya gak apa-apa, urusan mereka mungkin keluarganya ya udah santai gitu ya.
1: Tapi di post gitu loh. Dan gak jarang
0: tau ya apa?
1: Di posting di feed.
0: Iya, di feed atau di story lah gitu.
1: Kalau di story make sense, ngilang.
0: Bener sih, cuma di story aja gue udah zap maksudnya. Di story. Terus ada juga yang fiturnya gini. Yang fiturnya itu pokoknya bentuknya, gue nyebutnya apa ya, bentuknya inilah gitulah.
1: Iya.
0: Alat kelamin pria, ya kan, bridal shower. Weh, menyambut lu akan mendapatkan ini nih nanti gitu kan.
1: Nah.
0: Terus ada fitur yang keluar krim gitu dari situ.
1: Aduh.
0: Ada.
1: Janggalnya top notch tuh.
0: Iya. Yeah. itu gar. Ada yang kayak gitu. Ada.
1: Dan gak jarang juga di lipstikin mukanya.
0: Oh iya, gambar
1: motif,
0: gambar kental,
1: yoi, gambar-gambar patut,
0: gambar-gambar yang ramah keluarga,
1: family friendly,
0: family friendly. Itu era-era 2019 tuh, gue ingat banget. 2020 lah, tapi sekarang udah enggak ada.
1: Sekarang mereka kebanyakan bikin konten.
0: Bikin konten.
1: Yoi.
0: Konten apa ya? Oh, maksudnya foto-foto aja
1: foto-foto
0: gitu.
1: Foto-foto aja.
0: Iya, iya. Kan soalnya kan kalau bridal shower enggak kayak cowok-cowok yang bachelor party. Kalau bridal shower tuh ke hotel kan, mereka cewek-cewek ini.
1: Iya, ngumpul di hotel atau di kamar.
0: Kamar.
1: Pengantin calon pengantinnya.
0: Iya, betul. Itu biasa hamin 1 atau hamin 2 gitu ya, menjelang pernikahan.
1: Iya gitu guys.
0: Hari ini temanya apa? Temanya adalah kado paling cringe menurut lo dari pasangan tuh apa? Gak harus lo yang ngalamin. Mungkin lo bisa sempat lihat di media sosial, atau mungkin teman lo yang ngalamin, atau mungkin lo ngasih ke pasangan lo yang sampai akhirnya anjir gue tuh ngasih kado cringe juga ya.
1: Yeah.
0: Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. Tetap di Disney Radio.

Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir. Selama 6 minggu, Jakarta akan berubah jadi surga belanja dan kuliner.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Salma Salsabil Hachu masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Kita akan kembali jam 9 malam. Jangan lupa buat lo yang pengen curhat, gue tunggu cerita lo di WhatsApp 0816 114 1014, ya. Jadi kalau misalnya lo ada cerita mengenai kado-kado, lo pernah dapat kado apa sih dari pasangan lo yang memorable atau cringe, pokoknya lo ngerti lah ya maksud gue ya. Lo ngerti kan? Yang memorable, yang keinget di pala lo, gue pernah dikasih ini nih sama mantan gue atau temen gue deh, gue luasin lagi deh. Kado yang pernah lo dapet yang lo masih inget banget gitu. Entah itu ingetnya karena itu cringe, atau karena kadonya bermanfaat sekali buat lo, atau mungkin kadonya unexpected. Anything, masuk di WhatsApp 0816 114 1014. I'll be back after some hits. So station on 101.4 FM is suara suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,

0: Jam 9 malam sahabat suara Beryl Rasan Davi. Dan sekarang sudah masuk ke segmen BTS. Ini seru banget karena di balik siaran tadi pas lagu gue tuh ngomongin pengalaman kecelakaan sama Adam. Nah ini Adam pengen cerita nih pengalaman kecelakaan Adam di BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rani terbuka sama Beryl. Bukain dong.
0: Sebenarnya ini bukan kecelakaan sih, maksudnya kayak tragedi yang terjadi di jalanan gitu ya, Dam. Apakah lo pernah yang kayak dia tuh pernah balik dari Cengkareng ke Ciledug ya?
2: Cengkareng Pamulang.
0: Cengkareng Pamulang. Oh, Ciledug. Pasan enggak dia ngomong Ciledug. Cengkareng Pamulang. Terus dia baru nyadar pas dia baru nyadar lo balik, "Hoi. Yo deh, hati-hati, hoi. Hoi, hoi."
2: Kau terpanggil.
0: Sini. Cerita tragedi di jalan dulu. Kita mumpung rame nih.
2: Rame.
0: Kita mau cerita. Ini kan lagi di jalan. Ini jadi pembelajaran lo ya. Biar hati-hati lo. Di TikTok juga hati-hati lo. Pengalaman atau tragedi yang terjadi di jalan. Lo naik motor kan?
3: Iya.
0: Lo juga naik motor. Naik mobil juga. Nah, Adam pernah dari Cengkareng ke Pamulang.
2: Hampir.
0: Gimana tuh, Dam?
2: Jadi dulu lagi.
0: Iyalah.
2: Jadi,
0: BTW Adam tuh ini ya videografer ya?
2: Audio visual supervisor. Videografer kawan saya.
0: Oh iya, kalau Wahyu ini adalah
2: anak magang kesayangan Alan Budi Wijaya.
0: Betul, tapi katanya lu CEO juga, anak CEO juga.
2: Benar. Ya, teng.
0: Mirip Bian Sastro, guys, mukanya, guys.
2: Ada mirip. Iya, tipis.
3: Jauh.
0: Kok lu gak iya kan lu. Oke, Dam, terus.
2: Oke, jadi perjalanan pulang gua waktu itu dari Cengkareng ke Pamulang. Jalur gua biasanya lewat Jalan Panjang.
0: Jalan panjang tuh
2: Gandaria. Yeah. Yes. Nah, suatu hari gua pulang dari rumah nenek gua tuh jam 11 malam.
0: Rumah nenek lu di Cengkareng.
2: Rumah nenek gua di Cengkareng.
0: Nenek lu Soekarno Hatta ya?
2: Yo, enggak, tapi
0: terminal berapa?
2: Kok mau terbang?
0: Kok gede banget rumahnya di bandara?
2: Ya, terus lanjut. Abis itu gue pulang. Gue sudah ngantuk. Gue emang udahlah, gue gak betah nih. Lagi gak betah di sini. Gue pengen pulang duluan. Gue bilang nyokap gue waktu itu. Akhirnya gue pulang jam 11 malam.
0: Lu gak betah di rumah nenek lu?
2: Nah,
0: lu gak sayang sama nenek?
2: Gue sayang, tapi rame aja waktu itu.
0: Oh iya,
2: rame. Nah, terus perjalanan pulang, ya biasalah. Dari Cengkareng tuh biasanya gue lewat Dan Mogot. Dari Dan Mogot masuk ke daerah Kebon Jeruk. Tiba-tiba, nggak bisa ya,
0: nggak ada yang minta,
2: nggak bisa ya.
0: Pada minta pada infem nih.
2: Ntar lu cerita dulu sampai habis.
0: Tuh kan gara-gara lu nih. Nah, pada minta ini gue sambil ngatur-ngatur, kesel banget gue nih.
2: Nah terus, gue tiba-tiba nggak sadar kalau gue naik motor dari Kebon Jeruk.
0: Oke. Okay.
2: Itu Kebon Jeruk. Oke. Okay.
0: Error anjir itu. Jadi error.
2: Ya, itu pindahin yang pertama dong, yang mana? Sendiri.
0: Udah itu error deh.
2: Ya, tolong wih.
0: Oke. Nama juga live.
2: Ya.
0: Santai ya, guys ya.
2: Lanjut enggak?
0: Entar lu.
2: Oke.
0: Okay. Biar gue bisa dengerin cerita lu tuh.
2: Ini kita maintenance dulu ya, guys.
0: Kita lagi TikTok, lagi live TikTok nih. Astagfirullahaladzim. Loading.
2: Yaudah deh. Nah terus gue ternyata udah gak sadar bawa motor dari Kebon Jeruk sampai Pondok Indah.
0: Bahaya banget udah manjir.
2: Bener, gue kayak hilang aja.
0: Tapi badan lu capek?
2: Badan gue gak ngerasa capek tapi ngantuk. Tapi gue, ya pokoknya kondisinya, lu bayangin lu naik motor. Lu tahu loading screen kan?
0: Tahu.
2: Tiba-tiba lu udah di Pondok Indah.
0: Ya gue pernah ngerasain itu, gue ngerti.
2: Nah,
0: possibility-nya kalau di keadaan kayak gitu, orang klakson denger gak?
2: Enggak
0: bisa.
2: Gue pokoknya tiba-tiba sadar aja.
0: Wah, janggal lu dah, manjir.
2: Jadi sadarnya tuh udah di Pondok Indah. Gue kaget dong. Wah, kenapa nih gue, kok bisa gue sampai sini? Karena ingatan terakhir gue lagi di Kebon Jeruk.
0: Iya,
2: gue bayangin itu kan ada lampu merah,
0: ada mobil lewat, rame.
2: Mobil lewat,
0: itu kan jalur traffic orang-orang pulang. Kan?
2: Iya benar. Bayangin itu lu nggak sadar nyetir motor. Oke, okay, terus udah kan panik gue, duduk panik tuh deg-degan gue. Lanjut naik motor sampai Lebak Bulus, gue lewat Jalan Adi Aksa yang menurut Cirende.
0: Iya.
2: Tiba-tiba gue nggak sadar lagi pas masuk Jalan Adi Aksa. Lu tau sampai mana? Sampai lapangan terbang Pondok Cabe.
0: Mampus. Lewat jalan Raya Ciputat, Adi Aksa itu kan Cirende situ kan.
2: Bener, gak sadar. Gokil gak?
0: Gara-gara apa sadarnya akhirnya?
2: sadarnya nah, ini lumayan pecah nih.
0: Ini nih.
2: Jadi kalau kita lewat Pondok Cabe, untuk teman-teman yang pernah di Ketangsel lewat Pondok Cabe,
0: warga-warga Tangsel nih,
2: warga Tangsel itu kan ada perumahan Modern Hill.
0: Oke.
2: Okay. Atau yang biasa masuk ke Pondok Cabe Udik nama daerahnya.
0: McDi Gandul,
2: McDi Gaplek.
0: Gaplek.
2: Belum, itu sebelum. Jadi ini belokan yang menuju Gaplek.
0: Iya.
2: Jadi gue jalan. Jalan kayaknya sih badan gue nyetir jalan aja. Tiba-tiba itu karena udah malam, jadi kan lampu ya kalau makin dekat kan lampu motor juga ngebias ke mata lu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Gue jalan, tiba-tiba gue sadar pas mau belok dan di depan gue jarak hampir 15 atau 10 meter itu ada mobil pick up parkir depan situ. Jadi kayaknya badan gue sudah saking ngantuk dan capeknya lagi micro sleep itu, dia tuh gak kuat untuk belokin, karena belokannya lumayan tajam ke kanan. Jadi badan gue gak kena, motornya lurus, tiba-tiba gue langsung ngebelokin, hampir jatuh dan aku nabrak.
0: Motornya kalau tiba-tiba belokan tuh lo otomatis gitu kan?
2: Memang untungnya gak jatuh.
0: Untung Rossi.
2: Rossi
0: nih.
2: Tapi habis itu gue langsung deg-degan.
0: Iyalah, langsung fresh banget tuh. Bawanya pengen muter lagi ke Cengkareng lagi. Ayo gue harus ke Cengkareng lagi nih.
2: Dan yang lucunya ini pecahnya gini, gue udah panik kan. Gue tahu gue ngantuk saat itu. Dulu ada Sevel Gaplek. Lu masih ingat gak Sevel Gaplek?
0: Gua waktu Sevel masih ada, gua gak teredukasi soal Gaplek, Pamulang, dan
2: sebagainya. Oke, anak Bintaro banget lu ya?
0: Gua di rumah gua Pondok Indah kan?
2: Oh iya.
0: Dikurung gua sama papi mami.
2: Oke. Kebetulan gua anaknya Tangsel banget nih. Gaplek. Gua...
0: Tangsel tuh masih Indonesia ya?
2: Masih cuy. Indonesia... Jangan deh.
0: Oh iya, Pamulang gitu ya.
2: Okay, nah terus gua akhirnya memutuskan untuk, okay, gua gak bisa nih. Gua mampir ke Sevel Gaplek.
0: Beli Slurpee.
2: Enggak. Gua mau turun untuk untuk beli air minum, niat gua untuk air dingin untuk gua basahin muka gua lah, cuci muka.
0: Lu kompres.
2: Tapi sebelum itu, gua kan panik, gua kira kan gua lanjut apakah saya masih hidup nih? Gua mampir ke toilet dulu. Di toilet Sevel Gaplek tuh ada kaca. Nah, pas gua masuk, gue kan tenang ya kalau gue udah melihat refleksi gue di kaca, karena gue nganggap okay, gue masih ada di dunia ini gitu. Dan agak bodohnya
0: takutnya nggak napak nih.
2: Iya, dan bodohnya pas gue lagi berdiri pas di depan kaca itu ada nenek-nenek lagi cuci tangan.
0: Wah, kemana-mana nih pikiran lo udah pas.
2: Nah iya, terus gue diam di situ kan. Tiba-tiba neneknya gini, kamu punya sopan santun nggak?
0: Wih, mampus lo,
2: kamu kalau mau ngaca nunggu saya selesai cuci tangan dong. Ya, harusnya kan marah ya, iya. Tapi gue seneng karena nenek itu masih ngeliat gue.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Gue kira nenek ngomong, kok kamu udah di sini aja, Dam?
2: Waduh,
0: kan belum waktunya.
2: Waduh, jujur langsung panik.
0: Masa
2: sih gue.
0: Masa ada arwah nenek-nenek terus di Sevel kan, nggak mungkin. Iya. Itulah ya, Adam pernah micro slip dari
2: dari
0: hampir nabrak kendaraan di depan dia. Gila itu kalau misalkan lo naik motor lagi, Dam.
2: Naik motor lagi. Motor itu bebek lagi.
0: Bebek.
2: Enggak pakai M.
0: Bebek enggak pakai M. Bebek aja bebek. Iya. Tapi fun fact, ternyata di MotoGP itu dia ini ya, ada airbag-nya di dalam kostumnya dia.
2: Dan punuknya itu ternyata tempat air minum, cuy.
0: Oh gitu.
2: Dan fun fact, lu kalau mau bisa belok kayak miring kayak MotoGP itu, ternyata lu gak harus belokin motor lu sesuai arahnya.
0: Nah, tapi?
2: Jadi lu harus belokin stang lu ke kiri untuk belok ke kanan.
0: Oh gitu.
2: Jadi biar bisa miringnya gitu.
0: Anjir.
2: Beritahu kan lu?
0: Beritahu gue. Nah, kita selengkapnya gitu. Bahas MotoGP abis ini ya.
2: Kok tiba-tiba?
0: Ternyata gitu ya, mau belok kanan harus belokin stang ke kiri. Kita ke Ardito Pramono dulu, sahabat suara.

0: lagi suntuk, jangan bete. Meril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Oni, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan
7: Suara
8: Warga Indonesia.

0: Suara-suara Indonesia, radio kesayangan kita semua. Sekarang kita masuk di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Cerita tragedi yang pernah lo alamin di perjalanan lo. Bisa kayak hampir nabrak atau mungkin bahkan nabrak kecelakaan gitu. Wahyu nih dia balap liar dia tuh.
3: Iya benar.
0: Dia kolam malam sering di Asaf.
3: Benar.
0: Asia Afrika dia.
3: Sama trek lurusnya Simatupang.
0: Iya. Yeah. Sentul malam-malam dia komandan.
3: Benar jujur.
0: Dia megang.
4: Gak gitu.
0: Oh gak gitu. Okay. Anak kapal ada si Wahyu nih. STM kapal. Ada ini dong Mars kapal masih gitu.
3: Mars kapal. Ini ditembak gitu sih.
0: Ya jarang masuk dia.
4: Iya. Flag number one. Are you ready?
0: Asik.
4: Let's go, hahaha. Let's go, hahaha. Abis itu lupa gue udah.
0: Aduh, keren.
3: Nice.
0: Tiap anak kelas 1 datang ke sekolah di Mars kapal dulu.
3: Iya. Oke.
4: Gak gitu.
0: Ini general ya. Gimana Huy, ada gak Huy? Ini buat pembelajaran juga buat warga suara warga yang sahabat suara yang di jalan lagi nyetir biar bisa lebih aware sama keselamatan diri sendiri.
4: Gue pernah naik motor. Yang naik motor ada.
0: Mau kalau bisa deketin ke mic gak? Mau mic-nya gue masukin.
4: Iya, iya. Nih yang naik kendaraan ada, yang jalan kaki ada.
3: Oke, okay, yang naik kendaraan.
0: Yang paling deh. Memorable.
4: Jalan kaki.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, jalan kaki.
4: Merah. Jadi gue pernah jalan kaki nih. Pulang sekolah.
0: Ya lu mabok itu?
4: Enggak, gue gak mabok. Jadi gue pulang sekolah.
3: Yang lu bawa sajam itu kan?
4: Oh, enggak.
0: Itu gak jalan kaki Dam, itu lari.
4: Gue jalan kaki, terus gue tuh pulang berlima. Nah, terus lewat salah satu kampus di Jakarta lah yang...
0: Itu SMA?
4: SMP.
0: SMP, terus?
4: Terus temen gue bilang, ada cewek cakep. Anjir, cewek gue cakep banget. Gue ledekin balik.
3: Kok mungkin? Alasannya make sense.
4: Enggak cocok sama lu.
0: Ini cewek cakepnya lewat agak jauh dari lu sama temen lu.
4: Di seberang gua.
0: Lu kenal
3: udah, gak? Udah ngeliat.
4: Enggak kenal.
0: Temen lu juga gak kenal?
4: Gak kenal, ini emang anak kampus aja dia.
3: Oh udah ngeliat berarti?
4: Udah ngeliat. Kayak ini cakep banget gini. Akhirnya gua ledek-ledek. Ini temen gua bilang gak pantas. Karena gua kasihkan ngeledekin, gua gak ngeliat jalanan nih.
0: Mampus ketulak terus.
4: Jalan. Gua kejebur got di dekat pondok labu. Dalamnya kurang lebih 2,5 meter.
3: Mantap.
0: 2,5 meter.
3: Abis itu jadi presiden kan?
0: Nggak, jadi mungkin dia kan di kapal, jadi presiden angkatan.
3: Iya benar.
0: Semenjak tragedi itu.
4: Iya bisa.
0: Mulai nyesel nih gue nih bawa orang-orang ini. Nyapu lagi aja gue malam-malam nih. Terus, got basah lagi?
4: Apa?
0: Gotnya basah?
4: Basah.
3: Wow.
4: Dan bau.
0: Masa sih gotnya nggak bau?
4: Ini baunya bau pasar.
3: Oh ini di daerah Pondok Labu cuy.
4: Pondok Labu.
3: Nice.
0: Abis kecebur itu lo diketawa-tawain orang-orang dong?
4: Semuanya ketawa yang lihat gue soalnya
0: foto lu kesebar di mana-mana.
4: Enggak kesebar
0: di Primor itu gue sempat lihat. Wah
4: soalnya ini celana gue itu celana pramuka kebelah kebagi dua.
0: Oh separah itu hoi jatuhnya.
4: Parah jadi gue jalan kayak sambil nengok gini nengok
0: cewek
4: jalan ngedekin temen gue tiba-tiba gue hilang
3: kayak kartun banget gitu sih.
0: Iya gue juga ada cerita tuh tapi ceweknya beneran cakep hoi.
4: Beneran cakep, jujur cakep banget.
0: Oh lu kayak, apaan sih gak pantas ya gue buat lu gitu.
4: Iya, gue ngeledek-ledekin kayak gitu. Terus tiba-tiba gue hilang masuk fan yang di inian.
0: Masuk fan?
4: Kayak masuk fan di game inian, apa? Lupa gue.
0: Pepsi Man, bukan?
3: Apa?
0: GTA?
4: Bukan, yang impostor.
0: Oh Among Us, iya,
4: Among Us. Kayak gue masuk fan di Among Us anjir hilang badan gue.
0: Tapi anak SMP look up ke... Anak cewek kuliahan ya? Gue SMP nganggep mereka tuh tua banget tuh waktu gue SMP.
3: Karena wilayah rumahnya dia sama sekolahnya deket kampus.
0: Enggak maksud gue ngeliat cewek kuliah tuh ya gue gak ngeliat aja soal tua gitu buat gue.
3: Oh,
0: karena waktu gue masih SMP.
3: Benar.
4: Nah gitu. Kalau di zaman gue.
0: Kalau dia kan emang.
3: Ya,
4: enggak kan di zaman gue anak-anak kuliah tuh mukanya muka-muka anak SMA, SMP. Oh, masih muda-muda banget gak kelihatan tua.
0: Oh gitu ya?
4: Iya.
3: Oh, anak-anak iya. Semester awal kayaknya.
0: Oh yang baru lulus dari SMA.
3: Iya. Seleranya lumayan agak dewasa.
0: Nah ngomong soal cewek menurut lu di suara yang paling cakep siapa?
4: Gak boleh begitu.
0: Oh iya sorry.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Endang.
1: Cerita mengenai tragedi di jalan yang pernah lo hadapi. Wah, dia ngirim foto nih, Rence. Mobilnya dia, bempernya coak nih, buset.
2: Lumayan sih itu.
1: Copot bemper sebelah kanan. Terus ada baret di spakbor atas ban.
2: Wah, ini lumayan kenceng sih pasti.
1: Nah, kenceng atau enggaknya kita langsung dengerin aja VN ya. Karena dia yang ngirim voice note cerita di hari ini.
3: Malam, Beril.
1: Malam, Rence.
3: Soalnya agak seru, gue lagi sakit. Ya, tapi gue pengen setor untuk BTS.
1: Monggo, gak apa-apa.
3: Mau cerita tentang kisah perjalanannya. Jadi gue tuh tiap hari ngantor tuh bawa mobil. Karena sering pulang malam kan, ortu tuh takut rawan begal kan. Karena rumah gue deket BKT nih. Itu kan termasuk kawasan yang rawan begal.
2: Tiba-tiba ketawa semua nih.
3: Nah, tapi gue agak sembrono, maksudnya gini sih, lo ngerti kan kalau jalanan dari Kokas mau arah BKT itu kan lurus doang gitu kan, naik flyover tanpa lampu merah. Nah, gue tuh tiap mau flyover, gue tuh sukanya tuh ambil paling kiri, ntar kalau udah mendekati gue langsung kanan gitu lah. Dan itu kan sebenarnya
1: salah
3: banget ya orang yang seperti itu, salahnya gue. Nah, terus udah nih, karena gue tiap hari kayak gitu, jadi gue sebenarnya udah biasa. Terus ada waktu itu gue udah mepet kayak ke kanan, jadi yang kanan gue tuh truk.
1: Wow.
3: Dia masih jalan nih, jadi maksudnya gini, nah, gue meskipun dari kiri gue juga nggak yang asal, gue lihat dulu nih kanannya mau ngalah nggak, kalau nggak ya nggak akan gue terusin gitu.
1: Keren.
3: Nah, nih truk ini tiba-tiba berhenti. Oh, berarti dia kan ibaratnya ngasih gue sen buat kayak silakan gitu.
1: Silakan.
3: Kan ya udah gue ambil setengah, baru setengah mobil nih. Depan gue kan berhenti ya, macet ya. Ya udah, gue jadi nggak bisa ngelurusin mobil gue kan. Pas yang depan gue udah maju, gue maju nih. Tiba-tiba pas gue mau banting kiri alias mau ngelurusin, itu truk maju dar gitu posisinya. Nabrak lah, gue kaget kan. Pas itu tuh hujan deras deh. Terus ditintinin gitu tuh truk sama motor-motor gitu. Dia langsung ambil kanan dong, karena kanannya agak longgar gitu. Dia langsung ambil kanan. Gue panik kan, itu pertama kali gue ditabrak sama truk.
1: Truk lagi, buset dah.
3: Dan gue mau ngiri kan, maksudnya tuh mau ngecek, wah ini apa nih. Tapi kan posisi hujan deras ya, gue juga gak turun. Tuh gue nahan, gue langsung kayak tremor. Gue mencoba ngejar truk itu tuh gak nyampe. Kayaknya truk itu tuh gak bawa muatan gitu sih. Maksudnya sih, truk yang kotak gitu kan. Jadi dia bisa kayak sunset gitu lah. Akhirnya sampai lampu merah BKT, ada motor ngetok gue gitu. Terus gue buat kayak, ya mas, mbak itu belakangnya bempernya. Dan gue baru berani ngecek tuh pas di depan rumah. Gue belum buka rumah nih, belum buka pagar, gue cek. Ternyata mobil belakang bemper gue tuh udah yang kayak lepas tengah yang apa ya bahasanya ya, kayak udah ngeleng-ngeleng gitu lah, ngerti gak?
1: Ngampleng,
2: hampir saja
3: kali. Jadi gue shock, semenjak itu gue gak trauma mengambil jalan dari kiri. Sekian, terima kasih.
1: Dilepas berapa nih, Ci?
4: Ditawar dong.
1: Kia nih, Kia. Kia apa nih?
2: Kia Rio.
1: Ini Rio, Rio gue suka banget tuh Rio.
2: Iya, bagus.
1: Tapi ini sih bikin kagok ya. Jadi truknya dikira ngasih jalan, jadi maju.
2: Tapi biasanya memang gak kelihatan. Mungkin truknya yang tinggi.
1: Oh, blind spot ya?
2: Yoi.
1: Oh, nah truknya gimana nih, Ci? Coba dah.
2: Truknya yang tinggi atau yang kuning atau yang canter? Yang kecil-kecil gitu loh, cuy.
1: Nah, kalau canter sih masih mungkin masih bisa kelihatan. Kalau gede kan suka ada blind spot dari supirnya gak kelihatan gitu. Nah, biar makin clear aja nih, Ci. Ya, biar lu nggak bertanya-tanya, gue udah langsung ngahadirin supir truknya di sini.
4: Oke. Okay.
1: Gimana mas? Kenapa itu kejadiannya bisa
2: gitu? Disambut gitu sih.
4: Saya juga nggak ngeliat sebenarnya.
1: Nah, tuh ya clear ya. Nggak lihat juga dia. Terus?
4: Iya. Terus ya udah saya gas aja. Akhirnya kena.
1: Jadi saya... masa kabur abis itu abis?

0: rame. Jadi kaca depan lu dilempar telur.
1: Iya.
0: Apa namanya? Anggapannya si orang jahat yang lempar telur ini kan biar kita turun
1: bersihin.
0: Nah saat turun itu lu bisa kena.
1: Benar. Dan juga nunjuk-nunjuk bilang kalau bannya kempes.
0: Iya, itu tuh sering tuh kayak gitu tuh.
1: Iya, nanti lu akan keluar untuk cek bannya dan biasanya bukan ban yang kelihatan di kaca spion.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kayak, wih ban sebelah, kan kita setir kanan kan?
0: Oh iya, yang susah. Yang membawa kita untuk kayak, oh gue mesti ngecek nih turun nih gitu.
1: Iya benar, itu.
0: Sama yang telur tadi, kalau amit-amit lo kejadian kayak gitu, jangan lo wiper.
1: Iya.
0: Jangan itu kasih karena bisa burem.
1: Benar, bisa dimin putih.
0: Dimin aja.
1: Sampai di tempat yang rame, ataupun kalau misalkan gak ada, sampai depan rumah.
0: Betul. Kalau atau kalau ada car wash, nah lu cuci mobil dulu di situ sekalian. Ternyata kata dia orang promo cuci mobil. Kok cover Supri truk caur. Supir truk Priok nih.
1: Oh.
0: Yo yang mau beli jujur cocoknya harga berapa ya, Rio?
1: Iya, ini sama ngeratain, ngelempengin body sih soalnya nih.
0: Iya, benar. Atau enggak lu ini aja lu lockin aja 20 juta dapat ini. Bisa beli potongan enggak bisa, ada bisa beli kaca spion doang, ada.
1: Tapi sama diserempet gitu ya ternyata ya.
0: Iya, gitu pasti.
1: Wow, sama kayak ini persis di kayak mobil gua ini kena tabrak orang.
0: Oh iya.
1: Iya, masalahnya lagi parkir.
0: Lu lagi parkir di pinggir jalan.
1: Di pinggir jalan memang salah gua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi masa ngilang?
0: Oh, cabut deh.
1: Cabut.
0: Gue cerita juga lagi, tapi harus closing, ntar ya dah. Gitu, tapi lo bayangin deh Rinci. Si supir truknya tuh mungkin dia emang ngasih lo gitu. Ah, ya ini cewek nih, set. Ya biarin aja dia duluan, set. Pas lo mobil lo masuk, dia gak jadi. Dia dari dalam truk, dia teriak gini, bohong.

0: 101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Beril Rasan David nongkrong bareng Beril sudah mau jam 10 malam, sekitar 30 detik lagi. Terima kasih buat kamu sahabat suara. Terima kasih ya Damnya udah nemenin nih.
2: Hui. Sama-sama, terima kasih sudah diajak. Terima kasih ya,
1: Hui. Besok kerja lu jam berapa besok?
2: Ya pagi lagi lah, jam 12.
1: Pagi itu. Besok ada meeting ya?
2: Enggak sih. Yaudah. Besok ya santai-santai aja.
1: Eh kenapa sih penyiar enggak pernah diajakin weekly meeting? Kan kita mau.
2: Coba itu ke langsung ke bos kita aja ya, Marco Anjasmoro.
1: tapi mau ke diradi gitu ya, enggak yang ikut-ikut gitu. Karena jatuhnya freelance sih penyiar semua.
2: Emang ya? Gue baru tahu sih jujur.
1: Kontrak sih, cuma freelance jatuhnya.
2: Tapi kan bayarannya beda per jam.
1: Iya, lo kan per bulan.
2: Per jam lu 5 juta kan?
1: Kagak lah, enggak segitunya.
3: 5.
1: Kagak 2 juta. Enggak 500 ribu tapi sama emas 2 kilo sebulan.
2: Oh,
1: ya normal lah.
2: Emas 2 kilo.
1: Emang segitu enggak sih rate penyiar?
2: Oh, ya. Kliennya Mansa Musa ya.
1: Mansa Musa siapa ya?
2: Ada orang ada bersejarah lah bro.
1: Enggak, gua Haji Isam gua.
2: Haji Isam.
1: Hui, thank you, hui.
3: Yo, sama-sama.
1: Beril pamit dulu sahabat suara, sampai ketemu besok.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Iswara,
0: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu, pilihanmu.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Suara Seru, sahabat suara bersama Ksaisa Putri. Hari ini, apa kabar? Semoga sehat selalu, baik-baik aja dan semangat menyongsong. Menyongsong gak tuh ya? Menyambut hari ini, sahabat suara pastinya juga dengan lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request sekarang sampai nanti jam 8 pagi. Yes, di 0811-993-301 bisa juga melalui Instagram kita dan juga TikTok kita dengan nama yang sama di @iswara.pcm. Jadi bagaimana hari ini, bagaimana hari Rabu kamu, apa yang bakal kamu buat hari ini, apa yang bakal kamu kerjain hari ini, jadi penasaran. Bagi-bagi ceritanya juga ya sahabat suaranya di WhatsApp kita atau di live TikTok kita di @iswara.pcm.

Ya, suara Banjar Masin, 90,1 FM, suara warga Indonesia. Masih di suara seru, sahabat suara. Iya dong, masih kan bermulai. Sahabat suara buat kamu juga yang mau ngajak anak kamu atau keponakan gitu ya, pergi ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh yang sekarang sudah beroperasi lagi. Ini berlokasi di Jalan Jahri Saleh, buat yang belum tahu juga, buat pendatang nih ya, bahwa kita punya Taman Satwa dan juga edukasi di Jalan Jahri Saleh, Sungai Jingga, Banjarmasin Utara. Nah sekarang itu gak lagi gratis ya, jadi udah gak gratis lagi. Diberlakukan kembali tarif masuk bagi para pengunjung ya. Sebelumnya pemerintah kota Banjarmasin ini membebas biayakan tarif masuknya selama masa pembenahan, seperti itu. Nah ini juga diinformasikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Banjarmasin, Bapak Yulian Saefendi, mengatakan tarif masuk diterapkan pada akhir pekan ya. Tarif yang dikenakan itu sebesar Rp3.000 saja untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Masih terjangkau. Pendapatan dari tiket masuk tersebut juga pastinya akan masuk sebagai pendapatan asli daerah. Kemudian selain tiket masuk, fasilitas parkir di kawasan tersebut juga telah menerapkan sistem berbayar ya, sahabat suara. Jadi pengelolaan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti itu. Jadi nanti di akhir pekan mulai di berlakukan tarif untuk masuk ke Taman Satwa dan Edukasi. Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Wow, semoga bisa menjadi manfaat juga, bisa memberikan banyak pengalaman yang luar biasa buat anak-anak melihat satwa dan juga bisa edukasi dan pastinya pemeliharaannya juga semakin oke ya, sahabat suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Pilihanmu. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
0: Memainkan musik pilihan.
1: Pilihan.
0: Suara
2: warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Oke, sahabat suara. Ditemenin sama Ece hari ini, Aisyah.
0: Betul, sekali hari ini ciwi-ciwi pagi.
1: Yes, kamu tadi apa?
0: Apa bawa apa aku? Tadi? Hari ini aku sangat-sangat produktif pagi hari ya.
1: Bawa pisang goreng Bu Nani.
0: Jauh-jauh aku mau ambil dulu lah.
1: Sahabat suara ya, hari ini kita mau kasih tahu info juga buat kamu yang lagi cari kulineran ya, cari hiburan seru di akhir pekan. Ini ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu, karena Pesta Kuliner Kecap sudah bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru di tanggal 25 Juli 2026.
0: Betul sekali saja. Jadi cuma dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak untungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
1: Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap Hiroshi yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget loh buat kamu bisa datang sama pasangan, keluarga, dan juga sahabat kamu. Buat yang jago masak, wajib sih ikutan Master Sedap, yaitu lomba masak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang, biaya pendaftarannya cuma Rp100.000 per tim ya. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif Kecap Sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos.
0: Selain itu, sahabat suara, kamu juga bisa nonton demo masak Kecap Sedap bareng Chef Wilgos ya. Dan yang paling ditunggu-tunggu akan ada sedap konser yang diperiakan langsung oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja sahabat suara ya, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
1: Yes, segera amankan tiket kamu sekarang di loket.com juga, dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Buat kamu yang pagi-paginya juga makan kukusan. Weh, kukusan.
1: Sehat banget nih, Ibu.
0: Sehat banget nih, saya sama Mora tadi ketemu beli kukusan tuh di situ.
1: Weh.
0: Jangan dikasih tahu lagi, rame-rame.
1: Kenapa?
0: Rame. Kita datang kan, tiba-tiba saya datang dulu tuh. Wah, tiba-tiba orang pada rame banget. Mora datang juga. Wah, waduh, saya bilang gini. Kenapa saya jadi deg-degan ya? Saya ngeliat mas-masnya yang ini kan.
1: Yang kipuh ya dia ya, kipuh ya.
0: Bu.
1: Tapi biasanya tuh suka kayak gitu tahu. Kita berasa kayak, setelah aku datang kok.
0: Setelah aku datang kok laris ya. Padahal emang ramenya jam segitu.
1: Betul. Kamu kepedean aja tuh, mohon maaf.
0: Aduh, sama suara ngakak deh ya. Tapi lucu sih, mas itu dari duduk. Semuanya tuh dari duduk begini kan, nunggu-nunggu orang.
1: Iya, betul.
0: Datang cewek kan. Cewek ini suami saya muncul. Tiba-tiba langsung rame banget.
1: Langsung kewalahan masnya. Abis itu jadi masnya, hadang aku kukusakan
0: di pasar. Hadang, jar.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menjermasi 90,1 FM suara warga Indonesia. Masih di suara seru bersama Aksesa dan juga Aisyah Iria.
1: Betul,
0: ya.
1: Ada Goni Pakulian
2: di request sama Toeng Ganteng.
1: Toeng Ganteng. Kita sapa-sapa dulu, boleh di-scrollin dong.
2: Kita scroll dulu.
1: Jadi ini sahabat suara, kalau misalnya lagi nonton live kita di TikTok di @iswara.bjm, ini muka kita, kepala kita agak tepelengor. Karena yes, monitor kita tuh di samping sama suara ya.
2: Ya ada Toeng Ganteng.
1: Aha. Ada matahari.
2: Ada plat DA.
1: Oh, plat DA namanya.
2: Ada Rizky Fahrori tadi. Mm-hmm. Oke. Okay. Oh, langsung enggak ada lagi dia.
0: Iya, hey. Saya ada lihat kemarin dia di
1: siapa?
0: Sosmed ya. D1 jualan online gitu ya, jual baju online kan. Jadi kalau udah live terus ada yang masuk tuh penonton 1-2 buruan cepet-cepet kan, pasti kayak hai